Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

like falling down. Yes, masih semangat dengerin Morning Vibes edisi 1 Juni bareng Ronald teman Pro 2 yang spesial banget membahas tentang kebiasaan-kebiasaan unik orang Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan sekarang kita lanjut ke kebiasaan kelima nih teman Pro 2, karena udah dibahas dari jam 7, jadi di jam 8 lewat 14 ini kita udah masuk ke kebiasaan kelima. Dan kebiasaan kelima ini adalah hal yang paling sering bikin wisatawan asing itu penasaran sekaligus heran juga sih, yaitu apa? Yaitu makan pakai tangan langsung nih. Waduh, kalau ini sih valid ya, no debat teman Pro 2. Soalnya kenapa Ronald bilang valid no debat? Soalnya kebiasaan ini tuh ya, biasanya sering kita lakuin kalau kita lagi makan makanan juga, makan makanan Indonesia juga sih, kayak nasi Padang, nasi lalapan, atau nasi campur Bali. Otomatis aja nih, sendok dan garpu langsung kita pinggirkan. Dan kita tuh gercep langsung pengen cuci tangan, lalu menyuap makanan pakai jari-jari tangan sendiri, karena rasanya jutaan kali lebih nikmat nih, entah sugesti atau gimana. Tapi emang bener teman Pro 2, rasanya jadi lebih nikmat. Bayangin aja teman Pro 2, kalau misalnya kamu makan nasi Padang pakai sendok dan garpu, kayak kurang banget ya rasanya. Tapi sekali langsung dicocol pakai tangan, rasanya teman Pro 2 melebihi nasi Padang di ekspektasi di otak kita pas udah nyentuh lidah kita sendiri nih. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal kebiasaan orang Indonesia yang makan pakai tangan langsung ya, tanpa media apapun, entah itu sendok, garpu, atau sumpit, Ronald punya cerita lucu soal ini nih teman Pro 2. Jadi kapan hari ya, Ronald tuh sempat makan di warung bareng turis asing. Dan dia ngeliatin tangan Ronald pas lagi makan nasi Padang, kayak ngeliat atraksi sulap gitu, kayak heran banget ngeliat Ronald makan pakai tangan langsung. Dan otomatis dia jadi penasaran dong gimana caranya nasi dan juga kuah gulai itu nggak tumpah-tumpah pas disuap. Nah ya udah, Ronald ajarin kan teman Pro 2. Dan pas dia cobain sendiri, waduh, hasilnya berantakan banget jadinya. Tapi sih dia bilang ke Ronald, dia ketagihan sih pengen nyoba cara ini. Dan dia bilang kalau sensasi makannya emang jadi beda dan jadi lebih seru. Nah terbukti kan, WNA aja bilang seperti itu teman Pro 2. Dan makan pakai tangan itu bukan cuma soal kebiasaan makan yang biasa ya teman Pro 2, tapi udah jadi bagian dari budaya dan kedekatan kita sama makanan itu sendiri. Dan tentunya teman Pro 2, pola kebiasaan makan pakai tangan langsung ini nunjukin kalau kita itu menikmati makanan dengan cara yang sederhana tanpa harus jaim ataupun juga kaku nih. Malah sekarang ya teman Pro 2, Ronald perhatikan banyak orang luar negeri yang sengaja ikutan belajar makan pakai tangan karena pengen ngerasain rasa lokal yang otentik dari sebuah makanan yang ada di Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kalau tadi kita ngomongin cara makan kita yang unik pakai tangan langsung tanpa bantuan alat makan seperti garpu, sendok ataupun juga sumpit, sekarang kita bahas soal tangan juga nih. Tapi ini tangannya beda, karena kita akan bahas kebiasaan orang Indonesia yang gak ragu untuk turun tangan di jalan nih, alias kebiasaan membantu sesama tanpa diminta sekalipun. Tapi kamu pasti pernah lihat nih teman Pro 2, ada motor orang yang tiba-tiba mogok atau bannya bocor di jalan, dan tanpa aba-aba pengendara motor lain ataupun kamu sekalipun ya, pasti deh bakal langsung melambat dan menawarkan bantuan pakai kakinya nih buat mendorong motor tersebut nih. Mendorongnya kalau misalnya dalam istilah anak muda tuh distut ya teman Pro 2. Dan distutnya ini tentunya gak sampai rumah orang tersebut dong, karena pegel juga teman Pro 2 berkilo-kilometer ya. Tapi distut sampai nemu bengkel terdekat maksudnya, biar motornya bisa diperbaikin lagi dan bisa jalan lagi kan. Dan ini salah satu kebiasaan membantu sesama tanpa diminta nih. Dan atau mungkin ya teman Pro 2, momen lain juga kita pasti pernah nemu nih, ada orang yang kesusahan banyak bawa barang. Ya sama aja sih sebenarnya ya, poin dari kalimatnya ya. Ya banyak bawa barang gitu, dan orang di sekitar kita pasti sigap gitu buat bantuin ngebawain barang tersebut. Dan hal-hal spontan kayak gini enggak pakai uhuy ya ini. Hal spontan kayak gini tuh mungkin buat kamu kelihatan sepele, terlihat sangat, kalau dipikir-pikir ya udah tinggal bantuin aja, emang kenapa sih? Tapi yang bikin luar biasa teman Pro 2, bantuan itu sering banget datang tanpa orangnya harus teriak minta tolong duluan. Karena di beberapa negara di luar sana selain Indonesia banyak banget tuh yang ketika orang udah amit-amitnya kecelakaan di jalan ya teman Pro 2, tapi didiemin aja sama orang-orang di sekitarnya. Memang sih kalau misalnya dalam ilmu medis yang pernah Ronald baca, ketika ada pengendara di jalan yang apesnya kecelakaan, kita jangan terlalu untuk intervensi atau langsung ngangkat orang tersebut, karena emang ada ilmunya gitu di dalam medis, jadi jangan main asal angkat. Nah tapi di Indonesia walaupun sekarang udah gak banyak yang main asal angkat ya, tapi seenggaknya orang Indonesia tuh ngekerubungin dan bantuin untuk menghubungin pihak-pihak terkait untuk membantu orang yang kecelakaan tersebut. Gak didiamin aja kayak video-video viral yang tersebar dari negara-negara lain. Dan entah mengapa ya teman Pro 2, orang Indonesia tuh kayaknya udah diinstal sensor otomatis gitu di dalam dirinya buat langsung gerak cepat kalau ada orang di sekitarnya yang lagi apes atau kesusahan. Dan setiap kali Ronald ngeliat kejadian kayak gitu, Ronald tuh selalu merinding dan salut banget gitu. Bayangin mereka itu gak saling kenal ya, dan masing-masing punya urusan dan deadline-nya masing-masing, tapi dengan ringannya mereka mau nih meluangkan waktu dan tenaga buat bantuin orang lain. Dan orang luar negeri yang lihat fenomena ini pasti akan takjub, Ronald jamin, karena di sana jarang ada bantuan yang spontan kayak gini. Dan kesimpulan dari kebiasaan hebat ini ngebuktiin ya teman Pro 2, kalau rasa empati atau kasihan dari orang Indonesia itu tinggi banget, dan nunjukin kalau kepedulian sosial itu udah mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun teman Pro 2, walaupun orang Indonesia rasa kasihannya tinggi, tapi kita juga sebagai orang Indonesia jangan sampai memanfaatkan kebaikan dan rasa kasihan orang yang dikasih ke kita. Tahu diri lah teman Pro 2.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2 masih sama Ronald di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Setelah kita bahas dari urusan gotong royong sampai kebiasaan membantu tanpa diminta tadi ya, kita jadi dapat satu perenungan berharga nih di hari lahirnya Pancasila, tentunya yang jatuh di hari ini. Soalnya teman Pro 2, di zaman yang udah serba maju dan serba digital kayak sekarang ini, kebiasaan-kebiasaan tradisional kayak tadi tuh ya, dari urusan gotong royong sampai bantuin orang di jalan, mungkin kelihatannya sederhana banget gitu. Tapi justru nilai-nilai kecil itulah yang bikin kehidupan sosial kita sebagai bangsa Indonesia terasa sangat hangat dan juga manusiawi. Dan menurut Ronald ya teman Pro 2, merayakan hari lahirnya Pancasila itu bukan cuma soal kita dengerin pidato, upacara, atau menghafal 5 silanya. Walaupun itu harus ya teman Pro 2, tapi lebih dalam daripada itu, esensi aslinya adalah gimana nih cara kita menjaga nilai-nilai kebersamaan, terus nilai-nilai berbagi, dan juga menghidupkan rasa kemanusiaan supaya semua itu bisa tetap hidup dalam obrolan dan tindakan kita sehari-hari, baik itu sama tetangga, rekan kerja, teman sejawat, bahkan sama orang yang baru kita kenal di jalan sekalipun. Dan terkadang ya teman Pro 2, hal-hal besar seperti menjaga persatuan negara itu gak harus dimulai dari cara yang muluk-muluk kok teman Pro 2. Semua itu justru dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakuin setiap hari. Contohnya aja lewat apa? Lewat senyuman kita, lewat kerelaan kita dalam berbagi, dan lewat tangan kita yang siap membantu sesama nih. Dan itulah adalah modal utama yang bikin apa? Yang bikin bangsa Indonesia ini tetap kuat dan disegani sama dunia luar.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Yes, nggak kerasa ya teman Pro 2, obrolan pagi kita yang penuh warna dari jam 6 pagi tadi dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila ternyata udah sampai di penghujung segmen di topik ini ya teman Pro 2, karena Ronald masih akan menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti. Dan sebelum Ronald berganti segmen, sekarang waktunya kita lihat hasil dari polling IG story-nya RRI Pro 2 Denpasar. Dan berdasarkan pilihan yang udah masuk dari pertanyaan Ronald berupa kebiasaan kita yang paling Indonesia banget yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, ternyata nih mayoritas dari kamu teman Pro 2 memilih di peringkat pertama yaitu gotong royong dengan perolehan 67%, dan diikuti di peringkat kedua yaitu keramah tamahan masyarakat Indonesia dengan perolehan 33%, dan sayangnya di peringkat 3 dengan perolehan 0% alias tidak ada yang memilih yaitu saling berbagi nih. Waduh, kenapa nih teman Pro 2 tidak ada yang mau saling berbagi? Apakah karena sedang in this economy jadi kamu tidak memilih saling berbagi? Tenang aja teman Pro 2, saling berbagi itu gak perlu tentang barang, tentang duit, tentang hal-hal yang berupa material ya. Saling berbagi itu bisa dengan berbagi senyuman, berbagi cerita positif, berbagi motivasi. Itu juga udah termasuk dari saling berbagi teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 belum menyadari itu ya. Makanya pilihan saling berbagi ini poinnya kecil banget, yaitu 0%. Dan juga hasil ini ngebuktiin ya kalau kita semua sadar dan bangga kalau modal terbesar bangsa ini adalah kebaikan hati masyarakatnya, saling care, jiwa sosial yang tinggi, dan kebiasaan-kebiasaan yang sering dianggap biasa setiap hari ini karena memang kita lakukan setiap hari, ternyata justru jadi hal paling istimewa dan mahal nih yang bikin Indonesia selalu dirindukan oleh orang-orang dari belahan dunia lain.

Dan walaupun kita sudah memiliki kebiasaan yang istimewa dan juga mahal ya, yang bikin dirindukan oleh orang-orang WNA gitu, teman Pro 2, tapi tugas kita nggak berhenti di situ aja. Tugas kita sekarang adalah menjaga agar kebiasaan baik ini jangan sampai luntur ketutup sama perubahan zaman. Dan Ronald ucapkan lagi selamat memperingati hari lahirnya Pancasila buat seluruh teman Pro 2. Selamat menjalani hari Senin dengan penuh semangat baru, dan tetap tebarkan senyuman manis kamu hari ini. Jaga kesehatan dan mari saling bantu sesama nih teman Pro 2. Dan setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu, jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu, tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, hampir aja nih Ronald lupa ya, ini ada dari salah satu yang ngevote, yaitu Likyu23 nih. Jadi dia request lagu dari Nabila Takiyah nih yang berjudul Terpatah Terluka. Ya langsung aja kita puterin Nabila Takiyah Terpatah Terluka, requestan dari Likyu23.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah dengar sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Halo teman Pro 2, jam 9 lewat 17 menit pagi ini. Gimana nih, kaki kamu udah melangkah kemana aja di hari Senin ini? Ke kulkas nyari cemilan atau lagi lari pagi karena kesiangan ikut upacara? Waduh, ya udah gak apa-apa deh teman Pro 2. Seenggaknya upacaranya diganti dengan kegiatan positif lainnya ya. Jadi ikut upacaranya nanti di hari-hari nasional besar selanjutnya aja teman Pro 2. Dan masih bersama Ronald di jam 9 ini kita masuk di segmen Kita Indonesia. Dan kalau ngomongin Kita Indonesia, Ronald punya kabar gokil banget pagi ini buat kamu yang suka lari dari kenyataan. Aduh, bukan maksudnya teman Pro 2, buat kamu yang suka olahraga lari beneran, maksudnya bukan lari dari kenyataan. Kalau itu mah kita semua. Jadi para pelari karcer Pro 2 nih ya, kamu tahu enggak industri olahraga negara kita yaitu Indonesia baru aja mencetak prestasi yang membanggakan banget di tingkat internasional. Karena sekarang ada 4 merek sepatu lokal asli Indonesia yang udah resmi mengantongi sertifikat dunia dari World Athletics selaku induk organisasi atletik global nih. Wah, keren banget ya teman Pro 2. Dan pengakuan ini udah sah ya teman Pro 2 dan juga menjadi angin segar nih karena membuktikan kalau kualitas produk dalam negeri kita udah lolos uji teknis yang sangat ketat nih, mulai dari batas ketebalan solnya hingga penggunaan teknologi plat karbon penambah daya dorong di dalam sepatu tersebut. Jadi buat kamu nih para pelari culture Pro 2, kalau nanti kamu ikutan kompetisi resmi berskala global dan internasional pakai sepatu lokal buatan Indonesia, kamu nggak perlu takut didiskualifikasi lagi. Dan setiap rekor yang kamu raih bakal langsung diakuin oleh dunia tanpa hambatan administratif lagi. Dan buat 4 brand lokal tersebut yang kamu dari tadi kepo apa aja mereknya ya teman Pro 2, ini ada mereknya 910, Mills juga Lycan dan Ortusek nih. Jadi misalnya kamu cari 4 brand ini pasti udah terkenal banget lah ya teman Pro 2, karena salah satunya pasti bagi kamu yang suka lari pasti punya nih salah satu merek-merek ini. Dan keren banget sih menurut Ronald karena fenomena bangkitnya sepatu lokal ini sukses mendobrak dominasi merek luar negeri yang biasanya nih teman Pro 2 bikin dompet kita nangis. Dan tentunya dominasi sepatu lokal yang menggeser dominasi dari merek-merek luar negeri itu bisa dibilang ramah ya dengan kantong kita, bisa jauh lebih ramah dan kita bisa punya spesifikasi canggih dengan harga yang bukan jauh lebih murah tapi sedikit lebih murah tapi setara juga dengan produk luar negeri. Soalnya teman Pro 2, sepatu-sepatu dalam negeri ini menawarkan kenyamanan tingkat tinggi nih, mulai dari bobotnya yang super ringan sampai bantalannya yang empuk banget. Tapi bukan buat kamu tidur ya, tapi biar kamu larinya itu lebih efisien lagi. Makanya dari sekarang Ronald bilang sih ya, yuk mulai kita bangga pakai produk buatan bangsa kita sendiri. Biar gaya kamu makin keren dengan prinsip kaki boleh lokal, tapi prestasi harus internasional dong. Setuju gak nih teman Pro 2? Ya setuju dong.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, masih bareng Ronald di segmen Kita Indonesia nih teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas soal sepatu lari lokal, sepatu running lokal yang siap diajak ngebut sampai ke luar negeri. Sekarang mending kamu siap-siap lagi untuk terkesima dan bangga nih teman Pro 2 sebagai orang Indonesia. Soalnya Ronald punya satu lagi karya anak bangsa yang sukses lari kencang menembus kancah internasional juga nih. Tapi kali ini bukan di lintasan atletik, melainkan di layar lebar. Kira-kira ada yang tahu gak nih kabarnya? Yes, jadi kabarnya ini ada sebuah film pendek, bukan kabarnya lagi sih, tapi ini udah valid ya. Ada sebuah film pendek kece nih berjudul Veteran or a Bullet Named Yanto, karya sutradara Bertolt Wahyudi. Jadi film ini tuh baru aja tayang pada bulan Mei 2026 dan berhasil membawa pulang penghargaan keren, yaitu Canal Plus Award di ajang bergengsi, yaitu Festival Film Cannes di Prancis. Wah, ini sih bergengsi banget teman Pro 2. Sebagai orang film yang pernah mempelajari film dan juga ikut di industri film, festival film ini valid, no debat, ini sangat bergengsi ya. Dan kerennya lagi, film hasil kolaborasi rumah produksi asal Indonesia dengan Jerman ini sukses unjuk gigi mengalahkan lebih dari berapa coba teman Pro 2, coba tebak aja. 100? No. 200? No teman Pro 2, mengalahkan lebih dari 2400 judul film pendaftar dari seluruh dunia. Kurang gokil apa teman Pro 2, 2000 film plus-plus terlebih dikalahkan oleh film ini. Dan buat kamu yang penasaran tentang filmnya, nih Ronald spill dikit nih ya. Jadi film ini tuh mengambil lokasi syutingnya di Yogyakarta nih. Dan ini menceritakan tentang Yanto, yaitu cowok keturunan Jerman Indonesia yang lagi jenguk adiknya di Indonesia. Dan usut punya usut teman Pro 2, sang sutradaranya ini bikin film ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya yang sering bingung sama identitas rasialnya sendiri. Dan pertanyaannya, kenapa sang sutradara ini bisa bingung ya sama identitas rasialnya sendiri? Dan itu jawabannya adalah dia ini kalau di Jerman dianggap imigran, tapi ketika pulang ke Indonesia malah dipanggil bule dan dikasih banyak keistimewaan di Indonesia. Makanya isu berat soal krisis identitas ini dibalut dengan cerdas pakai komedi satir dan juga humor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar penonton khususnya di Indonesia ya bisa gampang paham dan bisa ikutan empati sama pengalaman mereka. Dan pada intinya ya teman Pro 2, setelah Ronald baca review dan juga baca tentang sinopsis filmnya, ini film ibarat surat cinta buat siapa aja yang kadang ngerasa terasing atau salah tempat nih dimanapun kamu berada. Nah, pesan penting dari Ronald teman Pro 2, sebingung-bingungnya kamu mencari jati diri kamu, tolong jangan nyarinya di hati mantan, karena sudah dipastikan tidak akan bertemu teman Pro 2. Mending kalau kata Ronald, daripada sibuk nyariin validasi, mending kamu mengasah diri kamu sendiri agar kamu bisa menemukan jati diri kamu yang sesungguhnya.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Terima kasih teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Rianta Ronaldi di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan tentunya masih di segmen Kita Indonesia, dan kita masih ngomongin soal dunia film dan drama. Ya kalau tadi kita ngomongin itu ya, tentang pencarian jati diri kayak yang baru aja kita bahas. Ternyata nih teman Pro 2, ada satu lagi talenta keturunan Indonesia yang lagi sukses bikin heboh Hollywood nih. Langsung aja kita kenalan ya sama seorang wanita yang namanya Lukita Maxwell nih, yang merupakan artis cantik kelahiran Jakarta yang ternyata sempat loh menghabiskan masa kecilnya di Bali ini, dan sekarang jadi omongan hangat di Hollywood.

Dan kenapa Ronald bilang si Lukita Maxwell ini yang merupakan orang Indonesia, keturunan Indonesia ini jadi omongan hangat di Hollywood? Karena Lukita ini dipastikan bakal jadi pemeran utama di film horor terbaru garapan rumah produksi A24 yang berjudul Backrooms nih. Dan ini bakalan bangga banget ya si Lukita ini menurut Ronald. Soalnya A24 itu adalah salah satu production house film yang sepak terjangnya tuh lumayan melejit teman pro 2, dan diakuin keren juga nih oleh berbagai sutradara. Salah satunya sutradara besar yang namanya Christopher Nolan. Berarti kalau misalnya abang Christopher Nolan udah bilang A24 ini keren, pasti keren teman pro 2, karena Christopher Nolannya aja bikin film keren gitu. Apalagi PH-PH yang dia gak terlibat tapi dia memuji itu, udah pasti keren gak sih teman pro 2? Dan perjalanan karirnya Lukita Maxwell ini itu unik banget menurut Ronald ya. Awalnya sih dia tuh adalah mahasiswa arsitektur biasa aja. Tapi dia itu nekat ninggalin bangku kuliah demi ngejar passion di dunia acting nih. Dan ini adalah keputusan yang sangat berani menurut Ronald. Dan perlu diingat, perlu dicatat, gak bisa dicontoh oleh semua orang ya teman pro 2. Karena keputusan berani itu ternyata buat Lukita Maxwell itu sukses bahwa dia main di berbagai serial keren. Sampai akhirnya sekarang dia tuh siap bersanding dengan aktor-aktor papan atas di dunia. Nah yang bikin Ronald geleng-geleng kepala juga, biarpun Lukita Maxwell ini anaknya Gen Z tulen ya bisa dibilang, tapi selera hidupnya itu nyentrik banget teman pro 2. Dan klasik abis menurut Ronald, karena Ronald abis stalking-stalking gitu. Jadi di saat kita-kita ini yang Gen Z, Gen Alpha sibuk ngejar tren digital, si Lukita Maxwell ini malah hobi banget main kamera analog dan suka banget sama fotografi yang pakai roll film nih. Bahkan juga saking klasiknya teman pro 2, dia juga pede nih kemana-mana nyetir mobil manual jadul keluaran tahun 80-an. Dan sama kayak karakter Yanto di film yang udah kita bahas sebelumnya ya, ternyata Lukita ini di awal karirnya juga sempat pusing nyari jati dirinya dia karena terbebani oleh ekspektasi industri Hollywood yang sangat tinggi. Tapi sekarang dia membuktikan nih kalau tetap jadi diri sendiri ternyata itu justru bikin dia makin bersinar teman pro 2. Dan intinya nih teman pro 2, jadi beda atau nyentrik itu bukan berarti kamu aneh ya, tapi itu adalah nilai jual spesial yang kamu punya. Ingat teman pro 2, beda atau nyentriknya itu sesuatu yang apa namanya ya, yang memiliki nilai jual dan nilai karya yang tinggi ya. Bukan cuman asal nyentrik dan juga asal aneh aja gitu. Kalau misalnya asal nyentrik dan asal aneh aja gak ada esensinya, ya orang sih bakal ngelihat kamu juga aneh sih teman pro 2. Dan teman pro 2, karena ini udah jam 9 lewat 54 menit, artinya Ronald harus pamit undur diri dulu. Tapi teman pro 2, terima kasih banyak ya buat kamu yang udah mendengarkan Ronald dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi ini. Dan Ronald juga ingin mengingatkan bahwa RRI Denpasar, baik itu Pro 1, Pro 2, dan Pro 4, akan selalu siaran setiap harinya selama 19 jam dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Kalau misalnya kamu gak percaya dengan omongan Ronald barusan, oke, pantengin aja terus RRI Pro 2 Denpasar nih sampai jam 12 malam. Pasti siarannya akan terus on air nih teman Pro 2. Dan di setiap jam tersebut pasti ada penyiar-penyiar yang pastinya setia menemani kamu. So teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Ronald yang telah menemani kamu dari jam 5 subuh tadi ingin pamit undur diri dulu dan selamat merayakan hari lahirnya Pancasila nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, bye bye ya, dan love you all bagi kamu semuanya. Dan di jam 10 nanti, 10 tepat nanti ya, Ronald bakal muterin lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan dan memperkuat rasa cinta tanah air kita terhadap negeri dan bangsa kita cinta, yaitu negeri Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggi tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Teman terbaik.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh, dan museum ini dijuluki sebagai

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026 bersama aku Aymira. Untuk informasi pertama, teman Pro 2, peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni kembali menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen kebangsaan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Pada tahun 2026, peringatan hari lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, yang menegaskan relevansi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa sekaligus kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global. Pengamat pendidikan sekaligus akademisi Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan selain kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan bahwa hal ini mencerminkan posisi Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara dan juga ideologi bangsa, tapi juga sebagai sistem nilai yang mampu menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia. Prof. Rumawan juga menambahkan nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan demokrasi, dan kesejahteraan sosial yang terkandung di Pancasila dinilai relevan sebagai fondasi membangun tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. Di tengah meningkatnya tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, krisis kemanusiaan, hingga polarisasi sosial akibat perkembangan teknologi informasi. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman African Swine Fever atau ASF yang masih menjadi salah satu penyakit paling berbahaya bagi ternak babi. Selain meningkatkan pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak, Bali juga menerima alokasi 50.000 dosis vaksin ASF dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Bapak Wayan Sunade mengatakan bahwa ASF menjadi perhatian serius karena penyebarannya relatif cepat dan dapat menyebabkan kematian pada ternak babi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak. Pemerintah daerah bersama petugas kesehatan hewan di kabupaten kota terus melakukan pemantauan yang mana kondisi ternak serta memperkuat edukasi terhadap peternak mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan juga menerapkan sistem biosecurity secara disiplin. Sebagian teman Pro 2 dari upaya pengendalian penyakit Provinsi Bali pada tahun 2026 memperoleh alokasi 50.000 dosis vaksin ASF dari pemerintah pusat. Selain itu, Bali juga mendapatkan 20.360 dosis vaksin CSF untuk mendukung pengendalian penyakit pada ternak babi secara menyeluruh. Dan ditambahkan teman Pro 2 bahwasannya saat ini pemerintah pusat masih melakukan proses pengadaan vaksin ASF yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Setelah proses tersebut selesai, distribusi vaksin ke daerah akan dilakukan mulai Juli 2026. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini dan satu jam ke depan kamu akan ikuti Pro 2 Hitlist barengan Aymira.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Denpasar, teman terbaik kamu. Iya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Dan bicara tentang Pro 2 Hitlist edisi hari ini, kita gak akan jauh-jauh dari tema yang berbau dengan kebangsaan, ideologi. Dan yang kita miliki bersama teman Pro 2 adalah Pancasila. So hari ini Mira mengucapkan dulu selamat hari lahirnya Pancasila. Semoga semangat dari Pancasila ini teman Pro 2 tidak hanya kita utarakan ketika apel gitu ya, tapi bisa menjiwai di diri kita masing-masing sebagai warga negara Indonesia. Pagi-pagi udah ada yang apel teman Pro 2. Aku pagi-pagi udah bertugas juga ya untuk mengibarkan sang merah putih. Kalau misalnya ada yang sama di antara kamu juga bertugas tadi pagi, ada enggak sih vibes ketika melaksanakan tugas nih, aduh, apakah aku akan berhasil? Apakah aku akan seperti apa? Tapi itu normal loh teman Pro 2. Karena kenapa? Karena kita sedang mengusahakan yang terbaik. Jadi karena kita mengusahakan yang terbaik, kita gak ingin hal-hal yang buruk terjadi. Jadi kita cukup kepikiran, cukup ya agak sedikit overthinking lah, apakah akan lancar. Tapi syukur-syukur nih teman Pro 2 ya, karena kita yang bertugas, kita sudah tahu ada gladi, ada persiapan sedemikian rupa, astungkare hingga pelaksanaan upacara bisa berjalan lancar. Dan yap teman Pro 2, di semangat peringatan hari lahir Pancasila ini, bendera memang jadi hal yang tak terlupakan, selalu menjadi bagian yang menyatu teman Pro 2 dari ornamen-ornamen yang kaitannya dengan kebangsaan kita Indonesia ya. Dan salah satunya lewat lagu Bendera Milik Coklat, itu mengingatkan kita juga nilai-nilai dari Pancasila itu hidup dalam semangat gotong royong, persatuan, dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi pengingat juga nih, walaupun kita beda suku, agama, budaya, dan bahasa, kita tetap berdiri di bawah satu bendera yang sama, yaitu bendera merah putih. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Begitu teman Pro 2 kata-katanya, yang tentunya jadi simbol ajakan juga untuk terus menjaga nilai-nilai kebangsaan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Resensi buku Laskar Pelangi. Novel yang sudah dibuat filmnya ini bercerita tentang 10 anak kurang mampu yang tinggal di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di sana hidup dalam kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan. Meski begitu, 10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat untuk terus belajar dan menempuh pendidikan meskipun sekolah mereka kurang layak. SD Muhammadiyah, tempat mereka menimba ilmu, awalnya akan tutup karena kurangnya murid yang mendaftar. Minimal dalam satu sekolah terdapat 10 murid, tetapi pada saat itu hanya ada 9 murid. Para guru, Bu Muslimah dan Pak Harfan, beserta orang tua dan wali murid lainnya, dengan penuh harap menunggu satu siswa lagi, supaya sekolah tersebut bisa tetap beroperasi. Hingga akhirnya, di detik-detik terakhir, satu siswa pun datang, memberikan harapan akan tetap beroperasinya sekolah tersebut. Kesepuluh murid ini pun menjalani kehidupan kanak-kanak yang sangat menyenangkan. Dengan drama yang haru, lucu, dan penuh inspirasi di tengah kesederhanaan. Ada beberapa hal yang ditonjolkan dalam buku ini. Misalnya, aspek sosial budaya masyarakat Melayu yang sangat kental, entah itu dari jalan cerita, gaya bahasa, dan dialognya. Selain itu juga, pembangunan karakter tokoh-tokoh di novel ini juga sangat baik, sehingga pembaca bisa merasa kenal langsung dan dekat dengan para tokoh tersebut. Yang terpenting, buku ini sangat inspiratif dan memberikan motivasi terutama kepada anak-anak muda untuk selalu berjuang dan gak kenal menyerah, terlepas dari sulit apapun situasi mereka.

Terima kasih kau masih konserin Pro 2 FM Denpasar. Sampai di situ lagu Indonesia Now, teman Pro 2 yang temani kamu ya. Yang mana kalau misalnya lagu ini teman Pro 2 mengingatkan pada beberapa hal, yaitu kita nggak bisa menutup mata dari situasi masa kini ya, generasi-generasi yang begitu dekatnya dengan media sosial, kemudian dihujani berbagai komentar dan lain sebagainya. Tapi teman Pro 2, ini gak cuma sekedar teriakan-teriakan dari slang saja, tapi memang sebuah optimisme yang hadir terhadap Indonesia zaman now gitu teman Pro 2. Semangat bangun bangsa, kemudian kebanggaan sebagai warga negara, dan juga menghadapi tantangan teman Pro 2. Apalagi ada juga kata-kata bahkan pesan menarik dalam lagu Indonesia Now untuk tidak terjebak dalam komentar negatif. Jadi fokus ke hal-hal positif dan terus bergerak maju. Yang mana semangat ini juga sejalan ya sama nilai-nilai yang kita anut bersama teman Pro 2 dalam Pancasila, yang mengajarkan persatuan, gotong royong, dan juga kontribusi nyata untuk bangsa. Tapi kalau kita terlalu terlarut dengan komentar-komentar itu teman Pro 2, atau yang konotasinya negatif ya, ya bukan kita bisa membangun bangsa, malah kita terbelenggu dengan sesuatu hal yang membuat kita tidak akan bertumbuh. Gimana mau Indonesia tumbuh kalau orang-orangnya gak tumbuhan teman Pro 2 untuk jadi lebih baik. Dan lagu Indonesia Now yang tadi kita udah dengerin dari slang teman Pro 2, sekali lagi bawa semangat optimisme itu dan ngajak kita teman Pro 2 untuk berjalan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dan iya, kalau misalnya kita dengerin lagu Indonesia, gak semua menjabarkan secara khusus Pancasila satu, tidak teman Pro 2, tapi segala lagu-lagu yang positif tentang Indonesia itu juga menggambarkan bagaimana semangat hadirnya Indonesia di dada kita.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi yang kuinginkan by Viera ya, kalau itu ceritanya dalam hubungan, tapi kalau bangsa, dia mengharapkan kita jadi generasi muda yang pastinya mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi negara tuh ngomong sama kita teman perdua, jadilah yang kuinginkan, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila tentunya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bersosial dan lain sebagainya. Tapi teman perdua lewat bisa dikatakan ingatan bahwasannya bangsa itu membutuhkan kita dan kita membutuhkan bangsa ini teman perdua. Ini sebenarnya ada situasi yang mana membuat kita sadar Indonesia itu gak akan bisa bertumbuh kalau misalnya

Kan? Yang mana ini juga sejalan gitu dengan isi-isi dari Pancasila. Dan lagu terakhir teman Prodoa di Prodoa Hitlist ini adalah lagu Tanah Airku dari Sandi Chanester dan juga Siska Salman. Ini ngadirin kembali karya Ibu Sud dengan nuansa yang lebih modern. Karena lagu ini mengingatkan kita bahwa kemanapun kita melangkah, Indonesia akan tetap jadi tanah air yang kita cintai dan kita banggakan. Yang mana semangat cinta tanah air ini teman Prodoa kemudian dengan persatuan dan juga kebanggaan terhadap bangsa yang jadi bagian dari nilai-nilai Pancasila yang sudah seharusnya, sudah saatnya dan akan selalu kita lakukan, kita laksanakan sebagai generasi muda dan warga negara Indonesia. Satu single penutup teman Prodoa di Prodoa Hitlist edisi hari ini, Tanah Airku.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini

0: Kuatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik.

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dapat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu, bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

0: Don't even see, girl, don't take it personal. But personally, I think you'd be better with somebody like me. But worst of all, you don't even see, you don't even see.
1: Broadway FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Dan ya, come back with me teman Pro 2 Yumira. Kali ini kita bakal hadirkan seputaran kuliner ya. Sekarang itu cuacanya agak sejuk teman Pro 2. Panasnya nyentar gitu ya. Entah dari mana begitu, tidak hanya satu aku yakin matahari kan ya. Tapi rasanya tidak sedikit juga yang merasa bahwa AC sentral ini lagi dihidupin sama Tuhan ya. Bahkan yang biasanya dulu AC-nya 24/7 sekarang udah bisa dikurangi gitu. Cuma teman Pro 2 ini memang situasi alam yang di luar kendali kita ya. Yang bisa kita kendalikan hanya menikmatinya. Kalau misalnya kedinginan pakai jaket, kalau kepanasan pakai tutup kepala, dan lain sebagainya ya. Cuman dengan situasi yang seperti ini, rasanya nano banget teman Pro 2. Kalau minum yang manis-manis atau yang dingin-dingin, itu rasanya makin dingin. Tapi kalau yang panas-panas, kurang dingin. Nah, gimana dong teman Pro 2? Pada akhirnya mengkombinasikan itu adalah momen tertepatnya ya. Dan yang paling mudah untuk dikombinasikan adalah bakso dan juga es kelapa. Untuk awal bulan ini tidak akan mengganggu keuangan kamu karena sangat terjangkau gitu ya. Di beberapa tempat kamu bisa dapatkan hanya dengan 20.000 udah komplit semuanya gitu teman Pro 2 buat makan siang. Jadi ini bisa jadi rekomendasi juga buat kamu yang rasanya siang-siang ini pening mikir makan apa ya. Udah yang simpel-simpel aja, bakso teman Pro 2 ditemenin sama es kelapa. Iya, karena apa? Karena satu, mudah didapatkan, simpel pula ya. Dan kamu yang ngerasa gak pengen yang panas, gak pengen yang dingin, terus pengen yang apa, ya udah keduanya aja ya.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di tengah kehidupan yang terus bergerak dinamis, kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta kasih merupakan nilai penting yang harus terus dijaga dan diwariskan. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSI KMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak tahun 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha dimanapun berada. Semoga peringatan Hari Suci Waisak menjadi momentum untuk menumbuhkan kebijaksanaan, welas asih, serta kedamaian dalam menjaga Bali dan Indonesia tetap aman, tentram, dan penuh toleransi di tengah keberagaman. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup

Jangan sampai ya teman pro 2 ya, air mata sampai di batasnya. Lebih baik makanan kita yang sampai di batasnya ya, bikin kita kekenyangan. Itu mah gak apa-apa teman pro 2. Ya sesekali gitu ya, apalagi awal bulan mah gak apa-apa teman pro 2. Akhir bulan kemarin kamu udah puasa-puasa gitu kan. Dan teman pro 2, buat kamu-kamu yang sering banget menikmati makanan tradisional Bali, salah satunya adalah rujak. Ya kamu udah pasti tahu ya bahwasannya rujak ini akan semakin enak dinikmati ketika dingin. Nah, caranya dingin ini misal rujaknya udah jadi terus ditambah es batu teman pro 2. Tapi di sisi lain buat kamu yang pengen rujaknya lebih dingin lagi, nah kamu bisa banget untuk jadiin es teman pro 2. Tinggal kamu cariin wadah ala-ala es lilin gitu untuk menempatkannya di freezer teman pro 2, yang mana kalau sudah beku kamu sudah bisa nikmati. Tapi ada secercah tips teman pro 2 untuk rujak yang akan digunakan sebagai isian es lilin gitu ya. Untuk dijadikan es lilin adalah parutan buahnya itu yang kecil-kecil ya teman pro 2 ya. Karena kenapa? Karena kalau gede-gede nanti pas kamu makan ya susah juga, ada gigit-gigitnya, kan makin ilu ya giginya ya. Jadi kamu bisa akalin kalau memang kamu lagi buat rujak atau lagi beli rujak dan kamu pengen rujak ini gak cuma kamu makan langsung tapi juga ada yang kamu jadikan es lilin. Nah kamu bisa manfaatkan yang namanya fitur fitur request di dagang teman pro 2 untuk potongannya kecil-kecil, supaya kamu ketika menikmati juga gak terlalu terganggu karena potongan buahnya besar-besar, dan bentuk es lilin kamu juga akan menjadi sempurna karena ya buahnya gak usah mengganggu bentuk es lilin itu kan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, selain bisa dengarkan kami melalui 95,3 FM, bisa juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu nih yang pengen dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dan terjadi lagi by Josh Florentino. Iya, tapi kalau misalnya pengen suatu makanan terjadi lagi nggak kesampaian, ya udah teman Pro 2, pikirkan yang realistis aja ya. Kalau tadi yang SS, sekarang yang anget-anget juga banyak rupanya teman Pro 2. Kamu pilih es kolak atau kolak hangat, ini sama-sama enaknya ya. Tapi kalau misalnya aku malah tim yang hangat teman Pro 2. Cukup diisi santan gitu, tanpa es batu, tanpa yang lain-lain, kolak ini sudah bisa dinikmati. Tapi itu kan versi hangat ya teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kamu-kamu juga ngeh teman Pro 2, kalau kolak ini bisa banget diolah jadi dingin atau hangat ya. Tapi meskipun yang umum dingin dengan es batunya, tapi kalau misalnya kamu tanpa es batu juga bisa. Apalagi kalau kolaknya baru jadi teman Pro 2, itu sampai pisang di kolaknya atau ubi di kolaknya itu benar-benar enak banget. Bayangin aja udah ngiler teman Pro 2. Dan juga kamu gak usah menyesali ya, dan terjadi lagi kamu gak ketemu makanan yang kamu pengen, karena kalau di Bali masih gampang nyari, terutama di Kota Denpasar teman Pro 2. Sekitaran Hayam Wuruk ada, terus jalan sedikit ke Supratma juga ada, di daerah Kesiman juga ada. Itu yang terdekat yang bisa kamu temukan ya. Tapi kalau misalnya kamu ternyata tahu dagang lainnya, wah boleh nih update aja ke Pro 2 ya. Nanti aku sampaikan, siapa tahu teman Pro 2 lagi nyari-nyari nih di daerahnya.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Teman terbaik.

Dan masih barengan Ayu Mira, teman Pro 2 di Radio Terindah Pro 2 FM Denpasar. Dan kini kita obrolnya bakal seputar olahraga. Jadi Mira bakal update berbagai informasi menarik seputar olahraga, mulai dari hobinya, mulai dari prestasinya, dan beragam hal menarik di baliknya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: for me too.
1: Bicara tentang olahraga, gak melulu teman Pro 2 soal angkat beban, lari dari kenyataan. Oh enggak ya, itu enggak ya, beda ya. Ataupun hal-hal lain yang terlihat berat untuk dilakukan teman Pro 2. Karena satu olahraga ini bahkan disenangi oleh banyak orang ya, yaitu olahraga dance teman Pro 2. Coba di scrolling media sosialnya, pasti di antara 20 konten ada aja yang lewat itu dance teman Pro 2. Apalagi yang algoritmanya memang kuat ya. Dance itu bisa memenuhi sekitar 15 dari 20 konten atau bahkan full teman Pro 2, tergantung algoritma masing-masing. Cuman teman Pro 2, olahraga dance atau dansa, atau kali ini kita lebih spesifik ke dance sport ya teman Pro 2 ya, ini memang sudah diakui oleh Komite Olimpiade dan juga punya organisasi induk dan juga kejuaraan yang dimulai dari tingkat daerah sampai tingkat internasional. Ya, memadukannya teman Pro 2 gerakan tarian dengan penguasaan teknik dan juga stamina fisik yang bisa menghasilkan pertunjukan yang serasi, artistik dan diiringi dengan musik. Ya, meskipun terlihat sangat-sangat estetik dan beautiful gitu teman Pro 2, olahraga tetaplah olahraga ya. Jadi benar-benar diperluin yang namanya keterampilan fisik, ketepatan teknik dan stamina yang kuat dan mental yang baik juga. Dan buat teman Pro 2 yang baru mendengar atau belakangan ini baru ngeh, iya ya kok jadi makin banyak ya anak-anak atau bahkan anak muda atau remaja atau bahkan dewasa melakukan olahraga ini. Datang dari mana? Sampai di Indonesia kapan? Emang siapa yang udah pernah lomba? Kita akan bahas teman Pro 2 ya dalam obrolan olahraga kita edisi hari ini sampai pukul 2 siang.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand,

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, sial-sial makhluk datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau kita lihat teman Pro 2, ternyata kehadiran Sport Dance dulunya ya bukan karena memang ada momen ngedance teman Pro 2, tapi cuma kegiatan sosial yang ternyata supaya ada momen berbaur antara satu dengan lainnya. Terus ada pengusaha nih asal Prancis yang bernama Camille de Renal, itu dengan beberapa penari menambahkan unsur kompetisi di pesta dansa itu. Jadi itu dilakukan di awal abad ke-20, dan sejak saat itu dansa ini terbagi jadi dua aliran berbeda, yaitu dansa sosial dan olahraga dansa yang dikenal dengan sebutan dance sport teman Pro 2. Dan kompetisi pertamanya itu sudah ada di 1907, lokasinya di kota Nice, Prancis. Dan kompetisi-kompetisi ini mampu menyebar sampai ke negara Eropa dan tidak disangka menjadi salah satu kegiatan yang disukai orang muda, yang akhirnya tersebar begitu teman Pro 2 di berbagai daerah di seluruh dunia, termasuk sampai juga di Indonesia. Kalau dari jenisnya itu ada macam-macam ternyata. Ada kayak International Style Latin, International Style Standard, kemudian American Smooth, Caribbean Mix. Jadi itulah beberapa di antaranya teman Pro 2. Ya namanya juga olahraga ya, pasti ngasih manfaat kesehatan. Ya kita sebut aja karena ini udah mirip-mirip kayak kardio, teman Pro 2, ada banget untuk membantu kesehatan jantung. Terus bantu kemampuan kognitif otak, menurunkan berat badan, sangat baik untuk keseimbangan tubuh teman Pro 2, dan juga menyehatkan mental. Ya dari banyaknya manfaat ini dan dari latar belakang sejarahnya, yang gak salah teman Pro 2, akhirnya olahraga ini sangat digandrungi untuk saat ini dan juga menjadi salah satu olahraga yang disukai oleh anak-anak yang suka mengikuti kompetisi. Jadi kebanggaan gak hanya datang dari anaknya yang berani berlomba dan bahkan mendapatkan juara, tapi dari orang tuanya sebagai supporter utama.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Sebelum kita mengakhiri obrolan seputar olahraga ini, teman Pro 2, kamu harus tahu bahwasannya memang Indonesia punya banyak sekali atlet-atlet yang potensial. Beberapa waktu lalu, teman Pro 2 dikutip dari IOD Breaking, history has been made, teman Pro 2 ya, di tahun 2024 begitu. Karena apa? Karena pada saat itu menjadi pertama kalinya breaking di pertandingan dalam ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke XX1, teman Pro 2, di tahun 2024 di Medan, Sumatera Utara. Dan dalam hal ini, B-Boy dan juga Bagel peraih medali akan tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai para breaker yang pertama kali meraih medali di PON. Jadi teman Pro 2, ini memang jadi suatu apresiasi karena itu di tahun 2024 telah di-breaking, teman Pro 2, yang mana artinya PON-PON yang sedang berlangsung atau akan mendatang juga akan menghadirkan bisa dikatakan prestasi-prestasi baru yang akan didapatkan di olahraga dan sport. Jadi buat teman Pro 2, siapa tahu adiknya, anaknya atau bahkan diri kamu adalah orang-orang yang memang tertarik dengan olahraga satu ini, tetap asah skill kamu karena siapapun bisa jadi apapun, tetap rajin berlatih dan juga punya optimisme dalam perlombaan. Karena kita tahu ya bahwasannya kalau dance sport ini membedakan dengan dance lain adalah bicara tentang kompetisinya.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomy,

Masih dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 Denpasar. Masih ditemenin Ayu Mira ya. Karena panjang perjumpaan kita teman Pro 2, tapi sekarang kita tiba di satu jam terakhir. Iya, setelah tadi kita ngomongin makanan, ngomongin olahraga, tibalah kita di obrolan seputar entertainment. Jadi beragam hal teman Pro 2 akan hadir dari dunia entertainment dan juga hiburan. Kira-kira buat teman Pro 2 yang mau request boleh banget ya, langsung aja gabungan ke RRI Pro 2 Denpasar di WhatsApp 089-6200-3900 atau ke seluruh sosial media Pro 2 FM Denpasar.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Kamu tim yang pakai earphone kabel atau enggak, teman Pro 2? Karena sekarang ada kata-kata dulu katanya kuno, sekarang pada FOMO. Iya teman Pro 2, ini Gen Z ada aja gejoloknya ya, karena ramai balik pakai kabel earphone lagi, teman Pro 2. Yang mana karena sekarang orang gak cuma cari praktis tapi juga estetika, vibe dan juga anti ribet. Sini teman Pro 2, aku kasih tahu tipsnya ya, ala-ala para musisi. Karena kalau kamu ngeh, musisi-musisi itu pasti pakai yang namanya earphone kabel, teman Pro 2. Ya beda level sih ya. Yang mana rahasia musisi yang mulai dilirik itu adalah sekilas mirip sama earphone, teman Pro 2, tapi anti banget disamain. Jadi pas dipakai ya pastinya beda ya. Ibarat kamu dengerin lagu favorit kamu tapi berasa dinyanyiin langsung sama penyanyinya. Jadi soal estetika, teman Pro 2, bisa dikatakan ada bermacam-macam yang jadi sorotan. Dan buat teman Pro 2 juga yang memilih kabel, itu mah gak apa-apa, teman Pro 2. Jadi ya musisi aja pakai yang kabel gitu kan, gak pakai yang wireless. Cuman kalau misalnya kamu punya kocek lebih, ya gak apa-apa sih teman Pro 2 ya. Karena aku yakin banget ada harga, ada kualitas. Jadi ketika kamu penuh tanda tanya, aduh milih yang mana ya, milih yang kabel atau pakai yang wireless, itu akan tergantung dengan kesukaan kamu. Tapi kalau misalnya dulu katanya kuno, sekarang pada FOMO, ini sih aku gak masuk hitungan. Apakah kamu juga orangnya?

Teman Pro 2, kalau misalnya kamu ngikutin industri musik, ada gak sih penyanyi-penyanyi yang ternyata Teman Pro 2 cukup vokal dalam membela sesuatu? Nah, kalau misalnya iya, mungkin gak akan jauh Teman Pro 2 dari Dua Lipa. Karena ini jadi salah satu musisi yang cukup vokal, Teman Pro 2 ya. Ramai dibahas begitu, karena kenapa? Karena memang beberapa waktu lalu di media sosial itu ada kabar bahwa dirinya dilarang masuk ke Israel. Yang mana banyak netizen malah bercanda kalau yang sana sok ngelarang, padahal yang dituju juga ogah kesana. Karena memang selama ini Teman Pro 2, Dua Lipa itu memang terkenal cukup vokal menyuarakan dukungannya untuk Palestina dan aktif membagikan pendapatnya di media sosial. Dan gak sedikit akhirnya membuat banyak orang gitu ngerasa salut dan tetap berani bersuara di tengah isu sensitif yang ramai diperdebatkan. Ya gak heran Teman Pro 2 akhirnya dia kembali diperbincangkan, terutama Teman Pro 2 ketika ia santai saja karena memang tak pernah punya keinginan untuk datang ke sana. Gimana? Apakah kamu juga orang yang mengomentari hal ini, Teman Pro 2? Karena memang kita akui ya, tidak sedikit artis-artis yang punya suara cukup vokal, Teman Pro 2. Tapi ini adalah balik lagi ke preferensi masing-masing. Jadi buat Teman Pro 2 pun yang menikmati berbagai hal viral, konten-konten yang ada, jangan sampai kamu menimbulkan hal-hal yang kurang berkenan, Teman Pro 2. Jadi bijak-bijaklah bermedia sosial, meskipun kita tahu mungkin beberapa artis punya suara yang vokal mendukung A atau mendukung B, tapi kita sebagai publik tentu punya batasan, Teman Pro 2, atas segala hal yang ingin kita ungkapkan melalui media sosial kita.

Terima kasih untuk kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Teman Pro 2 RRI hadir dengan beragam inovasi. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin mengupdate informasi-informasi terpercaya, update terkini dari Bali, seluruh Indonesia, bahkan internasional, teman Pro 2 bisa banget kamu dapatkan di rri.co.id. Dan buat kamu nih yang lagi dengerin Pro 2 FM Denpasar dan pengen dengerin kami dengan kualitas lebih baik, kamu gak hanya bisa lewat 95,3 FM tapi juga bisa via streaming www.rri.co.id dan juga pastinya mendownload aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu. Dan teman Pro 2, supaya di siang menuju sore hari ini selalu hal-hal baik yang mendatangi kita hadir untuk hidup kita, aku bakal puterin satu single dulu dari Sela on 7 ya, dengan Memory Baik.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kita melihat anak-anak artis gitu ya yang hadir di dunia entertainment, memang banyak banget yang bisa dikatakan kayak bikin kita berpikir, wah ini mah udah enggak usah tes DNA nih, udah 100% orang tuanya. Ya gak salah sih teman Pro 2 ya, karena ya bakat orang tua itu tidak sedikit yang nurun ke anaknya. Kalau ada yang bilang buah jatuh sepohon-pohonnya gitu ya. Cuman teman Pro 2, banyak sekali hal yang kita ambil dari sisi positif. Meskipun mungkin beberapa hal kalau di dunia entertainment gak selalu arahnya ke positif gitu ya. Kadang bikin kita pusing juga, kadang bikin kita sakit kepala. Tapi tidak sedikit yang membuat kita kagum teman Pro 2, semisal adalah kaitannya dengan bahasa asing. Ya bukan karena orang tuanya bule teman Pro 2, sebut aja kayak Bilqis gitu ya. Bilqis anaknya Ayu Ting Ting, itu kan bukan anak bule ya. Tapi kalau Elbara kan memang ya adalah teman Pro 2 turunannya gitu. Tapi ada juga Rafathar, Skala, Gempi, yang dikatakan 5 anak artis ini jadi anak-anak Indonesia yang punya bahasa Inggris di atas rata-rata. Dan beberapa waktu ini aku sempat ngeliat teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya anak, kamu punya adik gitu ya, jangan pernah ragu untuk mengajarkan bahasa Inggris itu sejak dini, tanpa melupakan bahasa ibu teman Pro 2, bahasa utama juga bahasa Indonesia dan juga bahasa Bali gitu, misalnya bahasa daerah kamu. Nah kalau misalnya teman Pro 2 merasakan di masa dewasa kamu adalah orang yang belum terlalu fasih dalam berbahasa Inggris, aku yakin kamu udah menyadari satu hal itu ya. Karena ya apa? Karena kita hidup di dunia yang serba berubah teman Pro 2. Perkembangan itu selalu ada, apalagi kalau bicara tentang di Bali ya. Kayaknya aku kalau ketemu teman dari luar Bali itu selalu percaya kalau aku punya bahasa Inggris yang bagus. Padahal I can little bit. Aduh, pengen banget deh rasanya ya teman Pro 2 punya kesempatan mengulang dari masa kecil untuk belajar bahasa Inggris. Karena kenapa? Ya karena ya kita lihat aja anak-anak artis sekarang sangat-sangat dimudahkan dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, mulai dari menggunakan perangkat internet gitu teman Pro 2, kemudian device-device tertentu, bahkan dengan komunikasi juga. Karena at the end of the day ya, segala sesuatu yang akan menyelamatkan kita di dunia internasional ini teman Pro 2, selain skill adalah bicara tentang bahasa. Itu dululah ya obrolan kita untuk hari ini. Aku udah temenin kamu dari pukul 11, sekarang udah sampai di pukul 3 sore. So terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Dan tentunya kembali Mira mengucapkan selamat hari lahirnya Pancasila di tanggal 1 Juni. Dan semoga peringatan ini gak hanya sekedar seremoni teman Pro 2, tapi juga mengingatkan kita bahwa kehadiran Pancasila itu nilai-nilainya sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bersosial, dan di segala situasinya. Kalau gitu, Ayu Mira pamit teman Pro 2. Stay safe, healthy, and say no to drugs. Bye-bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dimenjelaskan dari kawasan metropolis Semuruk 70 dan Pasar. Selamat sore teman P2 and welcome to Afternoon Tea. Dan ya teman P2, di sore hari ini izinkan Tia menemani kamu ya teman P2 sampai jam 8 malam di hari libur ini teman P2 di pembuka Juni 2026. So, I hope you always happy teman P2. Dan nampaknya di sore hari ini sedikit pantauan lalu lintas sudah mulai ramai ya teman P2. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. And pastinya stay safety, stay healthy juga teman P2. Karena ini terpantau penyiar sebelumnya katanya lagi sakit kepala teman P2. Semoga kamu gak lagi sakit-sakit juga. Apalagi awal bulan biasanya kantong kamu gak sakit ya teman P2. So biar kamu makin happy dan makin ada yang ajak kamu juga di sore hari ini teman P2, pastiin kamu stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kodiak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.
1: Teman terbaik.

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Now, let's me give you. Sekarang saya kita berinfo lokal teman Pro 2. Jadi kita bahasa Indonesia yang baik dan benar, semoga. Jadi teman Pro 2 di sore hari ini untuk memulai info di sore hari ini. Mari kita mulai dengan info ekonomi teman Pro 2. Ini adalah informasi yang dikutip dari Antara News, dimana terkait dengan Pertamina nih teman Pro 2. You know what, teman Pro 2, PT Pertamina Patraniaga ya, seperti yang tahu pastinya adalah pemberi bensinnya yang menurunkan harga bahan bakar aftur hingga 10% mulai 1 Juni 2026 alias hari ini teman Pro 2, dalam rangka mendukung konektivitas angkutan udara nasional. Nah, penurunan harga aftur ini di seluruh bandar udara Indonesia ini sering dengan dinamika harga energi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir teman Pro 2. Nah, disampaikan juga sama Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun ya teman Pro 2, di mana untuk dalam rangka mendukung konektivitas udara nasional teman Pro 2, menjaga daya saing industri penerbangan serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi sektor transportasi udara, dari PT Pertamina Patraniaga ya teman Pro 2 melakukan penyesuaian harga aftur domestik yang berlaku efektif mulai hari ini di 1 Juni 2026. Nah teman Pro 2, secara rata-rata nasional ya, harga aftur pada Juni 2026 turun hingga 10% dibandingkan periode bulan lalu di Mei 2026. Misalnya nih teman Pro 2, harga aftur di Aviation Full Terminal atau AFT Soekarno-Hatta CGK ya teman Pro 2, turun dari Rp24.580 per liter menjadi Rp22.190 per liter. Lumayan lah teman Pro 2, beda Rp2.000. Nah teman Pro 2, bahkan nih di Ngurah Rai di Bandara Internasional kita di Denpasar teman Pro 2, turun ya dari Rp26.190 per liter menjadi Rp23.480 per liter teman Pro 2. Nah teman Pro 2, for information nih, penyesuaian harga aftur ini dilakukan secara berkala setiap bulannya teman Pro 2 berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi akan disesuaikan lagi average atau harga rata-rata secara internasional dengan nasional kita teman Pro 2. Jadi mari kita doakan semoga permasalahan tentang bahan bakar ini bisa lebih baik lagi ke depannya teman Pro 2, biar harga tiket pesawat sih ya teman Pro 2 ya, yang pastinya akan terdampak lebih jauh lagi. So mari kita berdoa bersama-sama teman Pro 2, semoga BBM tidak semakin langka dan kita juga tidak khawatir lagi dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, termasuk juga untuk si pesawat-pesawat terbang ini teman Pro 2.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Waktunya kentongan.
4: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
5: Teman terbaik.

101,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, 102, there's another information buat kamu. Nih, udah berenglis lagi. Ini ada info tentang ngecabe-cabean. Yes, 102, nih harga cabai rawit Rp77.250 per kilogram, 102, per 1 Juni ini. Ini untuk Tia yang gak terlalu suka pedas sih, aman-aman aja, 102. Di cabai 5.000 pun aman sih. Tapi 102, untuk kamu yang suka pedas kayaknya harus dikurang-kurangi, 102. Karena nih ternyata harga cabai rawit ya, 102, di hari ini tercatat Rp77.250 per kilogram, dan telur ayam ras Rp30.800 per kilogram pada 1 Juni 2026 berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia di tingkat konsumen. Nah, selain cabai rawit dan telur ayam, 102, ini PIHPS yang dilansir di Jakarta ya, 102, pada Senin pagi tadi mencatat harga bawang merah Rp50.200 per kilogram, bawang putih Rp40.200 per kilogram, 102. Selain itu, beras berkualitas bawah 1 di harga Rp14.200 per kilogram, beras kualitas bawah 2 Rp13.850 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium 1 di harga Rp15.400, beras kualitas medium 2 di harga Rp14.950 per kilogram. Beras super 1 di Rp16.950, beras super 2 di Rp16.250, dan 102, ini harga komoditas lain ya, minyak goreng, 102. Minyak goreng curah di harga Rp20.200 per liter, minyak goreng kemasan bermerek 1 di harga Rp24.850 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp23.200 per liter. Harga gula pasir, 102, untuk premium di harga Rp20.700 per kilogram, gula pasir lokal di harga Rp19.350 per kilogram. Ini harganya bervariasi ya, 102, menurut kualitasnya, ada yang lokal, ada yang internasional, ada yang grade 1, grade 2, dan premium juga, 102. So, disesuaikan ya, 102, dengan target kamu, dan ini harganya ada yang naik, ada yang turun juga, 102. Jadi untuk kamu bisa dipilah-pilah dulu, atau kalau mau misalnya beli kiloan juga jangan terkaget-kaget dengan harga-harga ini, 102. So, seperti kita tahu, habis hari raya juga, dan nanti juga mau nyambung dekat-dekat galungan juga di bulan Juni ini. Jadi harga sepantauan ya, harganya akan tetap, 102, tetap apa? Ya, tetap naik. Tapi ya seperti apa nantinya, kita akan pantau lagi setelah lagu yang berikut ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

95,3 Pro 2 FM itu dia tadi ya teman Pro 2. Another song buat kamu, Holly Blindfold dari Chris Brown. Ini ya teman Pro 2, sekarang udah menit 15.54 ya. Artinya bentar lagi kita bakalan ada info Pro 2 pas di jam 4 sore teman Pro 2. Jadi pastiin kamu di sini aja barengan sama Tia di 95,3, karena nanti Tia bakalan update info lokal buat kamu selama sejam ke depan. So, don't go anywhere, stay tune di sini aja. Dan nanti kamu juga bisa banget request-request langsung di WhatsApp kita ya teman Pro 2. Nanti Tia bacain start jam 4 sore di 089-6200-3900. Bisa juga di Instagram, di Facebook, di X, bisa juga di TikTok, juga bisa di @RRIPro2 dan Pasar. So, what are you waiting for? Langsung request lagu kesayangan kamu and don't go anywhere.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
4: Selamat sore teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 di hari ini 1 Juni 2026. Konflik di Timur Tengah membayangi pariwisata Bali, namun di tengah penurunan kunjungan wisatawan asing, dampak ekonomi terhadap Bali justru belum menunjukkan pelemahan. Pemerintah Provinsi Bali mencatat penerimaan pajak hotel dan restoran hingga akhir Mei 2026 tetap meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu 2025. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan berdasarkan data kunjungan wisatawan asing hingga 30 April 2026 terjadi penurunan kumulatif 0,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terutama terjadi pada Maret dan April 2026. Menurut Gubernur Koster, tren penurunan berlanjut pada Mei 2026. Hingga 27 Mei, jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali turun sekitar 7% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Namun kondisi itu membaik dibandingkan April yang sempat mencatat penurunan 9% teman Pro 2. Meski demikian, Gubernur Asar Desa Sembiran Kecamatan Tejakula Buleleng tersebut menegaskan penurunan kunjungan wisatawan asing belum berdampak pada penerimaan sektor pariwisata. Berdasarkan data hingga 27 Mei 2026, realisasi pajak hotel dan restoran mencapai 2,89 triliun. Angka itu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 2,62 triliun. Dengan sisa 2 hari hingga akhir Mei, Koster memperkirakan penerimaan pajak hotel dan restoran menembus 2,9 triliun. Di samping itu, teman Pro 2, Kementerian Pariwisata atau Kemenpar mendorong online travel agent atau OTA untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital memiliki legalitas usaha. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengatakan penataan villa dan akomodasi wisata tanpa izin menjadi program pemerintah sejak 2025. Namun, pemerintah mengutamakan pendampingan daripada pendekatan penindakan. Menurutnya, Kemenpar tidak hanya meminta pelaku usaha mengurus legalitas, tetapi juga mendampingi progres perizinan melalui konsultasi dan juga coaching klinik. Program yang dijalankan bersama pemerintah Provinsi Bali, Kemenpar juga bekerjasama dengan berbagai OTA, seluruh merchant atau mitra akomodasi di platform tersebut memiliki legalitas usaha, termasuk nomor induk berusaha atau NIB. Niluh Puspa menegaskan, teman Pro 2, pemerintah tidak meminta platform digital menghapus akomodasi tertentu, namun pemerintah berharap OTA ikut memastikan seluruh pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui platform telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di hari ini. Saatnya kita melanjutkan afternoon tea pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Good afternoon, listener. Welcome to Afternoon Tea. Yes, it's really, really welcome you to Afternoon Tea, teman Pro 2. Setelah tadi Tia udah update info Pro 2 ya, tentang Bali, info terkini juga teman Pro 2. Nah, selama siang ke depan Tia bakalan update lagi nih tentang info terkini, info lokal teman Pro 2. Pasti nemenin kamu di Afternoon Tea kali ini, teman Pro 2. Pokoknya kamu jangan bosan-bosan ya teman Pro 2, karena tiap bakalan update banyak info buat kamu, pastinya sambil nemenin kamu dengan lagu-lagu kece. So teman Pro 2, don't go anywhere, dan kamu bisa banget ya download aplikasi RRI Digital, karena di sana banyak banget kemudahan yang bisa kamu rasakan, mulai dari dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, bisa juga buat kamu mencari informasi terkini, bisa juga sambil update-update juga siapa sih yang siaran sekarang, atau kepoin juga siapa sih yang siaran di RRI Pro 2 Singaraja misalnya, di Pro 2 Jakarta, di Fak-Fak, di Maluku, di Medan, di Bandung, bisa banget teman Pro 2. Pastiin kamu download di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu, atau kamu juga bisa banget kepoin website kita di www.rri.co.id.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasnya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
2: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
1: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
2: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
1: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh, kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
2: Himi, cendol maksudmu, yuk?
1: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
2: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
1: 33.000.
2: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
1: Ih, Mode, nih loh.
2: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Gimana teman berdua, kamu menghadapi cuaca yang panas dingin ini? Apalagi kalau di rumah tuh kayak dalam ruangan tuh rasanya jadi lebih anget dibandingkan di luar ya teman berdua. Tapi sangat-angetnya akhir-akhir ini ya teman berdua, mulai dari akhir Mei kemarin sampai Juni sekarang ya teman berdua, benar-benar kayak pagi dan pasar tuh bisa nyampe 20 derajat gitu loh. Ya teman berdua, so kamu kalau kata Tia sih disesuaikan lagi ya teman berdua dress code-nya ya. Karena jujur li sudah mulai terasa ya teman berdua perbedaannya. Dan kalau kata orang Nusa Penida ya teman berdua, ini katanya musim koma ya teman berdua, mulai musim-musim dingin tapi tetap panas yang ada di Bali di 2026 bulan Juni ini. Ya teman-teman berdua, suhu di Bali pada Juni ini terkadang terasa lebih dingin ya teman-teman berdua. Malam sama pagi tuh terasa ya 20 derajat Celcius ya seperti yang Tia bilang tadi, karena ini akibat dari monsun Australia teman-teman berdua. Jadi untuk kamu nih teman-teman berdua, ada beberapa tips ya dari Halo Sehat teman-teman berdua yang terkutip ya, karena benar-benar ini cuacanya harus disesuaikan lagi. Bukan cuacanya yang harus disesuaikan, tapi dari tubuh kamu. Semoga bisa menyesuaikan juga teman-teman.

Nah untuk kamu yang gak kuat dingin nih teman pro 2, jadi kamu memang harus menyesuaikan diri ya teman pro 2. Apalagi kalau kamu nih tiba-tiba kedinginan sampai bersin, terus hidung kamu tersumbat, atau ada lapisan dalam hidung dan kulit yang terasa kering teman pro 2, apalagi sampai menggigil. Nah teman pro 2, ternyata menggigil itu adalah salah satu cara dari tubuh kamu untuk merespon saat kamu lagi kedinginan teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu sampai kedinginan nih, itu berarti ada tanda bahwa kamu perlu secepatnya menghangatkan tubuh kamu teman pro 2. Jadi itu aku tip dari situs Cleveland Clinic ya, menggigil membuat otot tubuh berkontraksi serta menghasilkan panas secara alami. Jadi hal ini akan membantu menjaga suhu tubuh kamu teman pro 2 biar enggak ikutan turun di inti tubuh kamu. Jadi karena kulit kamu udah kedinginan nih teman pro 2, udah enggak kuat, jadi dikirim sinyal nih ke tubuh kamu bahwa ternyata oh udah di fase menggigil nih. Jadi kamu akan geter ya teman pro 2, dan itu ternyata cara yang paling simpel dari respon tubuh kamu untuk menghangatkan bagian inti tubuh kamu. Ya meskipun gitu teman pro 2, mekanisme ini sebenarnya gak akan terjadi kalau misalnya kamu menghadapi hipotermia. Jadi tubuh akan berhenti menggigil saat kontraksi otot gak bisa lagi menghasilkan panas. Jadi kalau misalnya amit-amit ya hipotermia teman pro 2, itu udah di fase yang tubuh kamu udah gak bisa respon lagi. Cara lain teman pro 2 biar kamu tetap hangat ya teman pro 2 adalah dengan cara mengkonsumsi makanan pedas dan berlemak. Jadi pilih jenis makanan yang bisa menghangatkan tubuh seperti makanan pedas dan juga berlemak teman pro 2. Jadi tambahkan cabai merah atau lada hitam ke makanan kamu teman pro 2, karena kandungan dari capsaicin ya teman pro 2 dalam cabai atau lada hitam bisa merangsang sistem peredaran darah dan membuat tubuh kamu terasa lebih hangat teman pro 2.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Ya, sendiri tadi teman berdua Raisa dengan Barsena Bestandi ya teman berdua. Awal kisah kita selamanya. Now stop bernyanyi ya Tia. Kasihan nanti teman berdua telinganya agak bergetar ya. Tapi teman berdua bergetar saat kamu kedinginan itu artinya adalah menggigil ya. Tapi jangan sampai kamu menggigil gara-gara dengar suara Tia teman berdua. But by the way, teman berdua kalau misalnya kamu kedinginan nih, apalagi ini udah sore ya teman berdua. Don't forget to minum air lebih banyak teman berdua. Karena itu adalah salah satu cara untuk kamu menghangatkan tubuh kamu kalau misalnya kamu lagi kedinginan teman berdua. Jadi kalau misalnya tubuh kamu lagi terhidrasi dengan baik teman berdua, itu akan memberikan efek hangat yang lebih baik pula. Jadi teman berdua kamu bisa minum air, kopi atau bahkan juga bisa teh panas teman berdua. Bisa juga kamu tambahkan potongan jahe yang membantu menimbulkan sensasi hangat dalam mulut juga perut kamu.

Dan kalau misalnya baju kamu basah setelah kehujanan, yang nomor 2, soon as possible langsung segera mandi serta keringkan tubuh kamu. Jadi nomor 2, segera ganti baju yang kering dan hangat ya, usahakan juga biar tubuh kamu tetap kering untuk menghindari sensasi dingin dari lingkungan kamu, nomor 2. Cara lain biar kamu bisa lebih hangat dibanding sebelumnya, teman po 2, dengan cara aktif bergerak. Jadi tetaplah bergerak dengan aktif, teman po 2, yang membantu kamu mengatasi kedinginan. Jadi olahraga kardio ringan, teman po 2, akan meningkatkan sirkulasi darah yang sekaligus meningkatkan suhu tubuh kamu. Kamu juga bisa melakukan olahraga kardio ringan seperti jumping jacks, burpees, atau sekedar naik turun tangga untuk memacu detak jantung yang lebih cepat. Dan kalau misalnya ada kesempatan, teman po 2, untuk mencari udara segar, kamu juga melakukan variasi olahraga kardio di luar ruangan, misalnya dengan jalan santai atau jogging. Tapi semua hal itu akan bisa didukung juga, teman po 2, dengan kamu memakai pakaian tertutup pastinya. Ini hal yang paling simpel untuk bisa dilakukan, teman po 2, jadi kamu perlu banget nih untuk menggunakan pakaian tertutup untuk menghangatkan badan saat kamu kedinginan. Jadi pakailah baju dan celana panjang, kaos kaki, sarung tangan, dan bahkan topi kalau misalnya perlu, teman po 2. Nah, jadi kalau kamu kedinginan nih, aliran darah diprioritaskan ke bagian vital tubuh. That's why bakalan ngebuat kaki dan tangan kamu yang lebih cepat kerasa dingin, teman po 2. Jadi hal yang paling simpel bisa dilakukan adalah menggunakan pakaian tertutup ya, teman po 2, yang bisa untuk mengatasi kalau kamu lagi menggigil, teman po 2.

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.
2: Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Ya itu dia tadi teman pedua kita kesana. Kalau udah dengar lagu itu teman pedua keinget sama teman-teman KKN-nya Tia ya. So shout out to my KKN friends, teman pedua KKN-nya Lian 2023. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan teman pedua siapa tahu nih mau KKN juga nih. Yang semangat ya teman pedua. Tapi kalau misalnya bahas-bahas KKN pasti nanti ya di bulan Juli Agustus ya teman pedua. So please be ready untuk kamu yang akan KKN. And by the way, anyway, bahas-bahas teman pedua, it's already 5:03 PM. Jadi Tia bakalan update another song special buat kamu sampai jam 6 nanti. Akan ada info lokal juga yang bakal Tia sampein buat kamu. Tadi udah ya info untuk melindungi diri dari hipotermianya teman pedua. So don't go anywhere teman pedua. And kamu juga bisa banget nih request lagu kesayangan kamu. Boleh banget teman pedua, langsung di WhatsApp kita di 089-6200-3900. Bisa juga di sosmed kita teman pedua, di Instagram, di Facebook, di X, di Twitter juga bisa banget, di @rriprododenpasar, yang sama di TikTok juga teman pedua. And untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman pedua. Dia bakalan puterin another song spesial buat kamu. Ini dia dari Sheila on 7 yang nanti bakalan konser di bulan depan. Pasti kamu udah tahu dong ya. So langsung aja ini dia. Tunggu aku di Jakarta by Sheila on 7.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk

Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di tengah kehidupan yang terus bergerak dinamis, kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta kasih merupakan nilai penting yang harus terus dijaga dan diwariskan. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSI KMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Waisak tahun 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha dimanapun berada. Semoga peringatan Hari Suci Waisak menjadi momentum untuk menumbuhkan kebijaksanaan, welas asih, serta kedamaian dalam menjaga Bali dan Indonesia tetap aman, tentram, dan penuh toleransi di tengah keberagaman. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.

Fun 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi lagu Banjarnegara yang udah tiap puterin teman Pro 2. Ada Regalers dan juga The Less and No Better. Ada Tunggu Aku di Jakarta juga by Shalom 7. And I'd like to play another song special buat kamu teman Pro 2. But after this information, ya teman Pro 2, you know what? Lukisan prasejarah 67.800 tahun lalu di Sulawesi resmi diakui oleh Guinness World Records, pecahkan rekor lukisan seni non-figuratif tertua di dunia. Yes, gak main-main teman Pro 2. Ini yang masuk Guinness World Record adalah dari lukisan prasejarah udah 60.800 tahun lalu ya teman Pro 2. Yang pastinya Indonesia kembali mencatat sejarah di dunia arkeologi. Lukisan cap tangan prasejarah di Gua Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara teman Pro 2 resmi diakui oleh Guinness World of Records ya teman Pro 2 sebagai karya seni non figuratif yang langsung ya teman Pro 2 dijadikan diresmikan ya teman Pro 2 karya seni non figuratif tertua di dunia dengan usia mencapai 67.800 tahun. Ini mau ditambah-tambah lagi sama Tia ya. Jadi penemuan ini diteliti oleh BRIN, teman Pro 2, Badan Riset Indonesia pastinya, bersama para peneliti internasional yang gak cuma memecahkan rekor dunia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat penting perkembangan seni dan budaya manusia purba. Dan ya teman-teman, pengakuan ini menjadi pencapaian besar bagi Badan Riset juga of course teman-teman, karena berhasil nih udah diresmikan ya, sudah di ACC ya teman-teman di tingkat global langsung oleh Guinness World of Records. So congratulations pastinya Indonesia. Akhirnya ada informasi yang amazing teman-teman, dan ini limited record banget teman-teman, karena benar-benar ini adalah 67.000 tahun yang lalu teman-teman. Jadi bayangin, gak usah dibayangin lah, karena ini pastinya pelukis yang gak ada di dunia ini teman-teman. So thank you pastinya ya untuk para pendahulu kita yang sudah memberikan lukisan yang ternyata udah di ACC juga sama Guinness World of Records ini teman-teman.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tas Siaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tas siaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak

0: waktunya kentongan.
1: Monsun atau muson merupakan angin musim yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia dan juga sebelah selatan Asia. Munculnya monsun biasanya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Monsun mirip dengan angin laut, tetapi ukurannya lebih besar, lebih kuat, dan lebih konstan. Monsun merupakan angin yang berubah arah tiap setengah tahun. Oleh karena itu, monsun dinamakan juga angin setengah tahunan. Monsun terjadi karena adanya perbedaan suhu antara belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan. Di Indonesia, angin ini menjadi penentu pola iklim dan juga pola angin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, 92 itu dia tadi Dina J. Ini ya salah satu penyanyi yang dia suka dari Fifth Harmony, 92. Tapi sayang banget ya, Fifth Harmony sudah hengkang 92. Tapi ya secara personal masih aktif sih ya 92. So, untuk kamu yang pengen request lagu ya, siapa tahu lagi kangen-kangen sama Fifth Harmony 92, boleh banget langsung request ke Tia di WhatsApp 089-6200-3900. Bisa juga di sosial media kita 92 di Instagram, Facebook, X, Twitter, lihat RRI Pro 2 dan Pasar. Dan teman Pro 2 nih, dari tadi infonya adalah info internasional ya teman Pro 2, ini pas banget ada info internasional juga teman Pro 2. Ternyata ternyata nih teman Pro 2 gak main-main teman Pro 2. Ini dikutip dari Instagram Show Scholars Exchange ya teman Pro 2. Jumlah pelajar Indonesia di Australia capai rekor tertinggi. Jadi makin banyak anak muda Indonesia yang pilih Australia buat cari pengalaman belajar internasional teman Pro 2. So that means makin banyak ya ternyata anak muda Indonesia yang peka bahwa pendidikan itu penting, bahkan dikejar sampai ke luar negeri juga teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, ini menandakan bahwa mereka memang ya sangat up to date teman Pro 2, dan pengen juga nih mengeksplor negeri orang lain. Nih salah satunya adalah Shash ya teman Pro 2 dari Nona yang berkuliah di UNSW Sydney teman Pro 2. Ada juga yang lain banyak banget ya. Of course we know Sherina Munaf di University of Sydney. Ada yang lain-lain lagi yang pastinya ini bukan tanpa alasan teman Pro 2. Karena pastinya kamu bisa banget explore ke luar negeri teman Pro 2, because why not sih ya? Seperti yang kita tahu dari kualitas pendidikan di sana seperti apa, dan juga lingkungan internasional yang pastinya bakal bikin kamu makin update teman Pro 2. So, kalau misalnya kamu memang nih teman Pro 2 pengen ngikutin artis-artis kesukaan kamu, ikutin yang bagus-bagus teman Pro 2. Misalnya kayak Shaz by Nona ya teman Pro 2. Kamu bisa banget pengen explore ke luar negeri ya kayak Shaz. So, why not teman Pro 2? Jadi, maksudnya untuk menyampaikan ini lah teman Pro 2, kejarlah pendidikan kamu, apalagi sekarang ini masa-masa habis UTBK ya teman Pro 2, apalagi banyak yang kayak aku gak lolos UTBK, aku pengen pasrah aja deh. Enggak, ada banyak kesempatan yang bisa kamu ambil teman Pro 2. So, kamu bisa swasta juga, kalau misalnya gak lolos di PTN, kamu juga bisa banget nih ke luar negeri kayak Shash ya teman Pro 2, atau Sherina Munaf. Ada banyak banget pastinya artis-artis yang bahkan mengejar pendidikan ke luar negeri teman Pro 2. Atau mungkin kamu salah satunya ke depannya nih teman Pro 2 yang bakalan mencapai pendidikan tertinggimu ke luar negeri teman Pro 2. Silahkanlah teman Pro 2, belajar yang sebaik mungkin dan pastinya jadilah yang terbaik versi dirimu sendiri.

0: Tirsatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Ya, yes, member, by the way, itu dia tadi salah satu rapper internasional kita yang dari Indonesia, of course, Ramen Girl. Ya, yes, member, by the way, kalau tadi infonya info-info internasional ya, ini juga salah satu info yang patut kamu acungin jempol juga sih, member, by the way. Kamu masih ingat nggak seorang Beli Marmar? Ini adalah cowok-cowok ganteng idaman teman-temannya Tia. Yes, beliau adalah orang yang membuat ogoh-ogoh yang fenomenal itu, teman-teman. And you know what, teman-teman? Ki Ain Nirnur. Jadi ogoh-ogoh Banjar Gemah karya dari Beli Marmar Hera Yukti ini, teman-teman, tayang perdana di bioskop Plaza Renon Denpasar. Keren abis, teman-teman. Jadi adalah film dokumenter yang berjudul Ki Ain Nirnur Ogoh-ogoh A Manifestation of Art in Culture, yang mengangkat proses kreatif dari pembuatan ogoh-ogoh yang sempat menjadi sorotan saat perayaan Nyepi kemarin di 2026. Ya, semampu dua karya ini nggak cuma menampilkan sisi artistik, tapi juga membawa pesan reflektif mengenai perkembangan teknologi dan AI atau kecerdasan buatan yang semakin dekat dengan kehidupan manusia, semampu dua. Jadi seorang Beli Marmar ganteng yang pastinya adalah konseptor ogoh-ogohnya, semampu dua, menjelaskan bahwa film ini dibuat sebagai ruang perenungan mengenai hubungan antara budaya, teknologi, dan juga kesadaran kita sebagai manusia, semampu dua. Nah, menurutnya kemajuan teknologi ini perlu diimbangi dengan kesadaran agar tidak mengikis nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi identitas kita sebagai manusia, teman-teman. Film dokumenter ini, teman-teman, adalah garapan dari Mahatma Pictures yang juga mendokumentasikan seluruh proses penciptaan ogoh-ogoh secara mendalam, mulai dari pengembangan ide, pengerjaan di studio, hingga proses di Banjar Gemah itu sendiri, teman-teman. Ya, dokumentasi ini diharapkan dapat menjadi arsip budaya yang baru sih ya, teman-teman, yang mampu diwariskan kepada generasi mendatang. Jadi masih kebayang nih gimana pembuatan ogoh-ogohnya, refreshment-nya gimana, brainstorming-nya gimana. Dan teman-teman, film dokumenter Ki Ain Nirnur ini, teman-teman, you know what, lebih dulu diputar di Jepang sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya Bali kepada masyarakat internasional. Ya, melalui film ini, teman-teman, pesan yang terkandung ya pastinya bisa dipahami lebih luas. Of course, gak cuma dari sisi visual as ogoh-ogoh, tetapi juga makna yang ingin disampaikan secara budaya dan juga tradisi kita yang disesuaikan juga dengan teknologi yang terkini, teman-teman. Ya, teman-teman, Pro 2, kamu bisa banget pastinya nonton ya. Jangan yang bajakan juga, teman-teman, Pro 2. Mari kita dukung ya tradisi dan budaya yang ada di Bali, yang kita dukung juga Beli Marmar ganteng ini, teman-teman, Pro 2. And by the way, anyway, best way, teman-teman, Pro 2, info tadi aku tip dari Instagram dan Pasar Cerita. Yes, teman-teman, Pro 2, sekarang udah 17.53. For information, nanti di jam 6 sore, of course, bakalan ada Puji Tersandio. So, untuk kamu yang mau sembahyang, silakan bersiap-siap, teman-teman, Pro 2. And nanti di jam 18.10 kita bakalan ada azan maghrib. So, teman-teman, dua, thank you for listening and still don't go anywhere.

Nantinya Tia bakalan update info setelah pujian Sandia dan azan maghrib berkumandang. So stay tune di sini aja teman Pro 2 di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

teu-kitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikose dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring pat.

hilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, tadi sudah berkumandang ya azan maghrib dan juga pencitrisan ya teman Pro 2. And bentar lagi tuh bakalan update info lokal lagi teman Pro 2, spesial buat kamu pastinya ngabisin waktu kita di afternoon tea ini teman Pro 2. Nanti bakalan update-update info terkini lagi buat kamu. Jadi teman Pro 2, di sini aja barengan sama Tia pastinya di 95,3 Pro 2 FM. Bakalan ada info yang keren-keren abis teman Pro 2, tapi setelah lagu berikut ini. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

yes, itu dia tadi another go international artist kita dari Indonesia, of course 92, Agnez Monica. Kepanjangan ya teman Pro 2. But by the way, anyway, best way teman Pro 2, nih info di malam hari ini juga gak main-main nih teman Pro 2. Karena kalau kamu nih yang suka-suka artis yang go internasional, artis yang berbakat teman Pro 2, inilah waktunya Tia menyampaikan buat kamu teman Pro 2. Yes, karena teman Pro 2, artis Indonesia kita ternyata banyak banget loh teman Pro 2 yang masuk ke jajaran Forbes Asia. Yes, teman Pro 2, jadi Forbes 30 Under 30 ini adalah serangkaian daftar yang diumumkan tiap tahunnya oleh majalah Forbes dan beberapa edisi regionalnya teman Pro 2. Dan you know what? Indonesia teman Pro 2 masuk ya, jadi 18 anak muda Indonesia tembus Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Jadi teman Pro 2 nih, ini adalah artis-artis yang sering terputar ya. Salah satunya adalah Nona teman Pro 2. Tadi udah ada info tentang Nona juga, dan bahkan sekarang nih ada info tentang Nona lagi teman Pro 2. Nona ini masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Ini adalah entertainment and sport. Ada Nona teman Pro 2, grup penyanyi kebanggaan kita yang kemarin sempat mengisi theme song dari M series, tepatnya adalah M7 teman Pro 2. Ada juga Tiara Andini, ini 24 tahun penyanyi. Yes, kita lanjutkan lagi teman Pro 2. There's another another artist dari Indonesia ya, ada Medi Rinaldi yang kemarin sempat main ke Marathon ya teman Pro 2, yang menjadi content creator yang suka banget mengkoleksi mainan. Ini adalah bagian dari social media marketing and advertising. Ada juga Erika Ricardo yang merupakan content creator yang suka banget gambar itu teman Pro 2. Ada bidang lain, retail and e-commerce, ada Rinaldi Dharma Utama dengan Christian Wilfandio teman Pro 2, co-founder CI Indonesia teman Pro 2. Kamu udah pernah makan CI Indonesia belum? Itu udah masuk ke Forbes 30 Under 30 2026 yang ada di Asia teman Pro 2. Oke, kita lanjutkan lagi teman Pro 2, another information. Ini dari retail and commerce juga, ada Santi Tan. Ini adalah founder dari Saf & Co teman Pro 2, yang baru berumur 28 tahun. Yang lain nih teman Pro 2, ada dari Finance and Venture Capital. Ini kayaknya kamu agak kurang tahu sih teman Pro 2. Tapi ini adalah ada Alice Jocelyn Ongko, 28 tahun, Senior Associate B Capital. Ada Ataya Kazima, 27 tahun, Senior Associate BNI Ventures. Ada Darmadi Gusanto, 29 tahun, Vice President Alpha GWC Ventures. Ada Nisrina Firial Fadlanisa, 27 tahun, dari Investment Manager Arsari Group. Ada yang lain lagi teman Pro 2, ada Larry Susanto, Associate Vice President ACV Capital. Ada Kelvin Suteja dari Wavemaker Partners. Ada juga Lau Xin Yuan, co-founder dari Miliki Rumah, yang umurnya 23 tahun, udah masuk Forbes 30 Under 30 teman Pro 2. Ini keren-keren abis teman Pro 2. Biar makin keren, kita dengerin salah satu 30 Under 30 kita. Ini dia, Tiara Didi.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Saya sama Bro 2 tidak ada tadi beberapa lagu yang udah Tia puterin buat kamu. Dan info tentang Forbes 30 under 30 tadi ya teman Bro 2, yang Tia lanjutin deh, karena ada beberapa nih belum Tia sebut ya teman Bro 2. Ada dari Consumer and Enterprise Technology dengan nama Farel Alfian Purnama yang masih berumur 28 tahun yang merupakan co-founder dari Remind teman Bro 2. Ada juga Industry Manufacturing and Energy, 29 tahun dari Lu teman Bro 2, co-founder dari Daya Tani. The Arts, ada Eunike Tanzil, 27 tahun komposer teman Bro 2. Ada juga yang masih 22 tahun teman Bro 2, bahkan lebih muda dari Tia, udah masuk Forbes 30 under 30 Asia 2026 di Social Impact ya teman Bro 2, dengan nama Brigita Gunawan yang merupakan founders dari Diversis teman Bro 2. Inilah orang-orang keren yang masuk Forbes 30 under 30 teman Pro 2 yang pastinya menjadi inspirasi juga. Dan sebelumnya ada juga teman Pro 2 Jerome Pauline ya, sama kakaknya sama Jehian ya teman Pro 2, yang sempat masuk Forbes 30 under 30 juga. So teman Pro 2, ini pastinya makin bikin kamu semangat juga gak sih, biar gimana caranya menjadi orang yang lebih keren dan lebih keren lagi ke depannya teman Pro 2. And by the way, anyway, bahas buat teman Pro 2, info tadi menjadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan buat kamu teman Pro 2, karena bentar lagi di jam 7 malam

sampai jam 8 nantinya bakalan ada In Indonesia alias Full Indonesian Song spesial buat kamu selama sejam ke depan barengan sama filler-filler budaya Indonesia. Teman-teman pedua, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Martia bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in Morning Vibes. Bye-bye.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.
2: Apakah kamu tahu?
3: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Pemerintah Provinsi Bali memperkuat upaya pencegahan penyebaran African Swine Fever Temu Pro 2 atau ASF dengan meningkatkan pengawasan kesehatan hewan, edukasi peternak, serta menyiapkan pelaksanaan vaksinasi. Kepala Distan Pangan Bali Temu Pro 2, Wayan Sunade, mengatakan bahwa pada tahun 2026 Bali mendapat alokasi 50.000 dosis vaksin ASF dan 20.360 dosis vaksin Classical Swine Fever Temu Pro 2 dari pemerintah pusat. Vaksin ASF ini Temu Pro 2 akan diprioritaskan untuk babi jantan dan indukan guna menjaga keberlanjutan produksi dan pembibitan ternak.

Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Perdua Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bali Temu Perdua mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap maraknya penipuan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri melalui lembaga pelatihan kerja ilegal. Kepala BP3MI Bali Temu Perdua Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa Kabupaten Bulu yang menjadi daerah dengan jumlah pekerja migran Indonesia terbanyak di Bali. Pada tahun 2025 tercatat 2.437 warga Buleleng yang bekerja di luar negeri. Sementara hingga awal 2026 jumlahnya telah mencapai 1.052 orang atau sekitar 30% dari total PMI Bali. Demikian Temu Perdua, info Perdua pada pukul 8 hari ini. Dan sebentar lagi kamu masuk ke Today's Recap bareng sama Cakra Temu Perdua. So don't go anywhere, stay tune terus di Radio Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Banjirop terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: Teman terbaik.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halyk menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

0: Raja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiar langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Balik lagi bareng sama Cakra Tumpur 2. Kemarin ditemenin sama Cakra sore hari, sekarang ditemenin sama Cakra malam hari ya Tumpur 2. Besok balik lagi ke sore. Astaga, kenapa gak yang sekalian gitu ya sore-sore. Tapi gak apa-apa ya Tumpur 2. Yang namanya dinamika kehidupan siaran itu emang harus kayak gitu Tumpur 2, biar gak bosen. Itu mulu aja. Ditemenin sama Cakra dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti tuh berdua di Today's Recap seperti biasa. Dan sekarang udah masuk di bulan Juni tanggal 1 tuh berdua, dan berbarengan juga hari lahirnya Pancasila. Selamat hari lahirnya Pancasila tuh berdua buat kamu yang tadi pagi walaupun hari ini libur ya, tapi tetap tadi pagi ada upacara. Kalau misalnya di RRI sih ya, ada upacara ya tuh berdua. Tapi balik lagi ke kamu yang sekolah gitu ya tuh berdua, masih ada enggak sih kalau misalnya dulu Cakra tergantung ya? Tergantung kalau enggak salah dulu waktu di swasta enggak upacara. Waktu di negeri upacara gitu. Jadi kayak tergantung kebijakan sekolahnya gitu tuh berdua. Kalau dulu kan masih belum ada satu aturan yang tetap gitu ya Tumpur 2, tapi kalau sekarang mah kayaknya harus semuanya dengan satu aturan yang tetap, dan harusnya sih hari ini upacara ya Tumpur 2. Yes, Tumpur 2 hari ini barengan sama Cakra gitu di hari Senin ini. Memulai hari yang baru, bagaimana temu berdua, bagaimana nih kabarnya? Apakah di bulan Juni ini menyongsong hari yang baik ataupun jangan sampai sih hari yang buruk ya temu berdua. Pokoknya di tengah tahun ini, karena udah masuk di tengah tahun banget temu berdua ini, antara Juni dan Juli ini kan adalah apa ya, pertemuan antara semester pertama dan semester kedua gitu temu berdua. Semoga makin kesini makin stabil ekonominya temu berdua, tapi sangat-sangat apa ya, sangat-sangat susah untuk berbesar hati karena yang kita tahu sendiri kan ekonomi negara kita seperti apa. Ah ya sudahlah, nggak usah diomongin. Yang penting kita selalu berdoa ya Tumpur 2, kalau rezeki itu datang dari mana aja gitu Tumpur 2. Rezeki itu gak melulu soal uang gitu ya Tumpur 2, tapi dikasih kesehatan sampai sekarang, dikasih kehidupan sampai sekarang, itu juga termasuk rezeki Tumpur 2. Jadi buat kamu Tumpur 2 yang mau curhat-curhat soal satu semester ini kayak gimana gitu Tumpur 2 barengan sama Cakra, boleh banget tinggal kamu WhatsApp aja ke nomornya RRI Pro 2 Denpasar di 0896 200 39 100. Boleh VN juga Tumpur 2, nanti Cakra buat Cakra puter VN kamu di WhatsApp RRI Pro 2 Denpasar, atau bisa juga DM ke sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar. Di Facebook ada, Instagram ada, Twitter juga ada.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional,

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Tanggal 1 Juni menjadi awal yang baik ketemu berdua untuk kita semua gitu, dan khususnya adalah untuk Timnas Indonesia, karena hari ini juga bertepatan dengan tandingnya gitu, Timnas Indonesia temu berdua melawan Timnas mana tadi, Myanmar kalau nggak salah, temu berdua. Kakek Cakra lagi nonton abis itu ngasih tahu, dengerin sambil nonton ini pertandingan Indonesia lawan Myanmar. Udah tadi di jam 9 lebih 11 menit itu sudah berjalan 11 menit tapi masih 0-0 temu berdua. Kita doakan semoga hari ini Indonesia bisa membawakan kemenangan temu berdua dan bisa mengharumkan nama negara Indonesia. Dan juga temu berdua, ngomong-ngomong soal Timnas Indonesia temu berdua, kebetulan Cakra itu juga main game sepak bola gitu temu berdua, namanya FC Mobile temu berdua. Ini merupakan salah satu game sepak bola dunia terlaris dan terkenal temu berdua, yang mana Timnas Indonesia itu akhirnya resmi hadir di game simulasi tersebut temu berdua, FC 26 dan juga FC Mobile temu berdua. Jadi singkatnya adalah Timnas Indonesia ini resmi hadir di EA Sports FC 2026 atau FC 26 temu berdua lewat kerjasama antara PSSI dan juga EA Sports. Untuk pertama kalinya skuad Garuda ini temu berdua masuk secara autentik ke dalam salah satu game sepak bola terbesar di dunia temu berdua, sekaligus menjadi tim nasional Asia Tenggara pertama yang bergabung di ekosistem The World's Game. Ya, walaupun ya temu berdua gak masuk ke Piala Dunia beneran gitu ya, gak masuk di permainan di Piala Dunia beneran, tapi udah masuk ke permainan dunia game gitu temu berdua, game simulasi temu berdua. Ya kita doakan dengan masuknya Timnas ke game simulasi internasional ini temu berdua membukakan jalan juga untuk Timnas Indonesia maju lagi, mendapatkan kesempatan lagi ke Piala Dunia tahun selanjutnya temu berdua.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

T5.3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Awal bulan Juni nih teman Pro 2, kita bisa meet year checkpoint teman Pro 2. Kita bisa memastikan lagi gitu ya, dan men-checklist gitu teman Pro 2. Resolusi di awal tahun apakah sudah berjalan semua atau kayaknya belum nih, belum ada yang mulai sama sekali nih. Ya bisa diceritain teman Pro 2, karena tiap proses orang beda-beda ya teman Pro 2. Gak apa-apa, gak harus sama gitu ya teman Pro 2. Gak harus yang apa ya, gak harus yang semuanya itu berbarengan gitu. Misalnya A mulai, kita juga harus mulai gitu. Atau misalnya B, aku ntar dulu deh, kita juga ntar dulu. Ya semua tergantung niat masing-masing ya teman Pro 2. Balik lagi, innamal a'malu binniat gitu. Semua tergantung dengan niatnya gitu teman Pro 2. Kalau misalnya Cakra sih, kalau misalnya memang ada kesempatan, kalau bisa dimulai waktu itu juga gitu ya, kenapa enggak? Kita update pertandingan bola dulu teman Pro 2. Ini informasinya dari A1. Dari kakeknya Cakra yang sekarang lagi nonton. Menit ke-38 Indonesia menggolkan. Indonesia mencetak gol teman Pro 2 lewat kakak gitu teman Pro 2. Kakak, bibim mana? Enggak ya, teman Pro 2 ini adalah salah satu kesebelasan dari timnas teman Pro 2. Anggota kesebelasan timnas Indonesia teman Pro 2, 1-0 diraih Indonesia melawan Myanmar teman Pro 2. Selamat buat Indonesia, semoga masih unggul sampai menit akhir nanti teman Pro 2. Sambil kamu menonton sepak bola hari ini teman Pro 2, nonton pertandingan gitu ya teman Pro 2, sambil dengerin Cakra, sambil ngeceklist nih teman Pro 2, gimana nih resolusi kamu di tahun 2026? Udah beberapa ada yang jalan, ada yang stuck, ada yang mandek, atau gimana nih teman Pro 2? Ceritain ke Pro 2 RRI Denpasar, Cakra tungguin sampai jam 11.

0: Salam swastiastu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
3: You're listening Produ FM RRI.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Cakra, sekalian ngabarin ke kamu nih teman Pro 2, karena udah half time juga gitu teman Pro 2, pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Myanmar teman Pro 2, yang di half time ini teman Pro 2 babak pertama menghasilkan buah yang baik untuk Indonesia teman Pro 2 dengan 1-0 atau 1-0 teman Pro 2. Kita lihat nanti di pertandingan kedua teman Pro 2, babak yang kedua maksudnya, di pertandingan hari ini apakah Myanmar bisa menyusul lajunya Indonesia ataukah akan berbalik teman Pro 2, Indonesia yang akan mengungguli pertandingan pada malam hari ini. Sekalian teman Pro 2, buat kamu Cakra ingetin, kalau misalnya mau cerita soal resolusi kamu di tahun ini apakah sudah tercapai semua atau belum gitu teman Pro 2, bisa langsung dadah Kak Yogi. Bisa langsung ceritain aja ke Pro 2 RRI Denpasar di WhatsApp, bisa tinggal VN aja ke 0896203900 atau bisa juga ke Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Instagram bisa, Facebook bisa, X juga bisa teman Pro 2. Nanti Cakra balik lagi tuh Pro 2 buat bawain kamu info penutup hari di jam 10. So don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

Udah di jam 10 temu per 2, itu artinya kamu mendapatkan info penutup hari dari Cakra temu per 2. Ya, temu per 2 buat kamu yang suka gonta-ganti nomor handphone temu per 2. Ini kamu tidak akan bisa lolos lagi temu per 2 karena registrasi SIM card temu per 2 atau kartu handphone, kartu nomor gitu ya temu per 2. Itu pengguna baru wajib gunakan biometrik mulai bulan Juli 2026 mendatang temu per 2. Jadi temu per 2 mulai 1 Juli 2026 registrasi SIM card untuk pengguna baru di Indonesia wajib menggunakan verifikasi biometrik temu per 2. Kebijakan yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini bertujuan memastikan setiap nomor seluler terdaftar sesuai identitas pemiliknya, sekaligus menekan penyalahgunaan nomor untuk berbagai kejahatan digital temu per 2. Setelah diuji coba sejak awal 2026 oleh Telkomsel, Indosat dan juga XL Asia Axiata, sistem registrasi biometrik dinilai lebih cepat dan praktis temu per 2 dengan rata-rata waktu pendaftaran kurang dari 1 menit. Oh. Selain memperkuat keamanan data pengguna temu per 2, sistem ini juga memungkinkan masyarakat melaporkan nomor yang terdaftar menggunakan identitas mereka tanpa izin untuk segera dinonaktifkan. Tapi menjadi pertanyaan lagi nih temu per 2, karena kan ada orang yang pakai SIM card-nya 2. Nah, ini batas untuk registrasi kartunya menggunakan biometrik ini berapa SIM card nih? Ini juga harus diatur ya temu per 2. Nanti kalau enggak salah, setahu Cakra maksimal tuh 2. Maksimal ya temu per 2, tapi enggak tahu nih dengan cara registrasi yang baru ini apakah ditekan lagi gitu temu per 2 untuk jumlahnya per orang gitu temu per 2 atau gimana. Nanti kita tungguin juga info resminya ya temu per 2 dari Komdigi. Jadi buat kamu yang mau beli kartu gitu temu per 2, ingat mulai bulan depan registrasinya pakai wajah kamu.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kembali dapat mengekspor udang tangkapan ke Arab Saudi temu perdua setelah moratorium yang berlaku sejak di September 2025 resmi dicabut pada 24 Mei 2026 temu perdua. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan temu perdua KKP bersama sejumlah instansi terkait berhasil meyakinkan otoritas Arab Saudi bahwa produk perikanan Indonesia telah memenuhi standar keamanan yang dipersyaratkan. Nah, penyebutan larangan ini Temu Perdua membuka kembali nih Temu Perdua akses pasar strategis bagi produk perikanan Indonesia termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Arab Saudi serta jemaah haji dan umroh. Saat ini sebanyak 63 perusahaan perikanan Indonesia telah terdaftar dan memiliki izin ekspor ke Arab Saudi sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor sektor perikanan nasional Temu Perdua. Ya Temu Perdua, ya kita doakan aja ya Temu Perdua dengan adanya ekspor dan impor ini gitu ya. Kegiatan perekonomian inilah Temu Perdua, kita bisa mendapatkan kembali perekonomian kita yang sebelumnya enggak stabil gitu ya secara total di negara ini gitu ya Temu Perdua, menjadi stabil lagi Temu Perdua dan bisa menyongkong biar rupiahnya enggak turun lagi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Ini cocok buat kamu ya teman perdua, karena besok udah mulai masuk kantor, masuk kerja, masuk kuliah, masuk sekolah teman perdua. Sepertinya harus mengubah rutinitas pagi kamu ya teman perdua, karena salah membangun kebiasaan waktu pagi teman perdua. Itu bisa saja menyebabkan gangguan pada jantung yang mengancam nyawa kamu teman perdua. Serem kan teman perdua, dan kamu gak mau pasti kayak gitu. Jadi teman perdua gak cuma pola makan sehat dan aktivitas fisik nih teman perdua. Kebiasaan sehari-hari yang dilakukan tanpa sadar juga bisa mempengaruhi kondisi jantung teman perdua. Jadi teman perdua, rutinitas pagi berperan penting untuk membentuk suasana hati, energi, dan juga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi kamu kalau misalnya pagi itu teman perdua, ada beberapa kebiasaan pagi yang bisa merusak jantung kamu. Yang pertama, langsung cek HP waktu bangun tidur. Ini ternyata salah teman perdua. Lansir dari Real Simple teman perdua, langsung memeriksa ponsel setelah bangun tidur itu bisa membuat otak langsung masuk kondisi reaktif sebelum sempat merasa tenang teman perdua. Dan kondisi ini bisa memicu stres dan juga kecemasan teman perdua. Nah, semua kondisi tersebut diketahui menjadi faktor resiko penyakit jantung. Bukan hanya langsung cek HP waktu bangun tidur teman perdua, tapi nggak sarapan pun teman perdua itu bisa mengganggu aktivitas jantung kamu teman perdua. Bagi sebagian orang, melewatkan sarapan itu dianggap sepele teman perdua. Padahal nggak sarapan sebelum memulai aktivitas itu bisa menjadi kebiasaan yang berdampak buruk buat kesehatan kamu teman perdua. Jadi ingat sarapan ya teman perdua. Selain nggak sarapan teman perdua sama ngecek HP baru bangun tidur, ada juga sarapan tinggi natrium. Kamu tetap sarapan tapi banyak garamnya, itu juga salah teman perdua. Menukil dari Eating Well teman perdua, asupan natrium yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu risiko gagal jantung teman perdua. Studi dalam jurnal Nutrients tahun 2020 menemukan bahwa orang yang mengonsumsi makanan tinggi natrium memiliki risiko 19% lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular dibandingin mereka-mereka yang menjalani pola makan rendah natrium teman perdua. Jadi itu ya teman perdua, kamu gak sarapan juga gak bagus untuk kesehatan. Kamu sarapan tapi tinggi natrium atau konsumsi garam teman perdua, itu juga akan gak bagus untuk kesehatan, apalagi untuk jantung kamu teman perdua. Yang benar adalah kita harus sarapan yang sesuai anjuran pemerintah, sesuai anjuran Kementerian Kesehatan juga ya. Isi piringku atau 4 sehat 5 sempurna.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.

Udah 54 menit lepas dari jam 10 temu per 2, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Ke pamitan Cakra hari ini temu per 2 memberikan kebahagiaan juga, karena dalam 90 menit Indonesia memberikan unggul, memberikan kemenangan dan mengharumkan nama Indonesia di pertandingan malam ini temu per 2 Timnas U19 di pertandingan ASEAN temu per 2 Bang Sumut gitu, temu per 2 melawan Timnas Myanmar, karena kemenangan 3-0 hari ini oleh Indonesia temu per 2. Alhamdulillah, astungkar banget. Bisa tidur nyenyak. Ya buat kamu temu per 2, jangan lupa terus mensupport Indonesia ya temu per 2, dan juga sebentar lagi bakal ada Piala Dunia gitu temu per 2. Walaupun Indonesia enggak masuk di Piala Dunia, tapi kamu bisa mendukung negara kesayangan kamu yang bermain di Piala Dunia. Kamu bisa nonton langsung di TVRI temu per 2, dan juga nanti Cakra, bukan Cakra sih, tapi di RRI bakal ada program-program terkait Piala Dunia juga untuk menyukseskan Piala Dunia 2026 ini. Biar gak ketinggalan, kamu bisa langsung cari aja ke informasinya di website resmi RRI di rri.co.id, atau bisa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Facebook, di App Store ada, di Play Store juga ada. Nah, yang di Facebook, Instagram, X adalah sosial medianya RRI Denpasar, dan juga sosial media dari Perdua RRI Denpasar. Ya, karena udah kelamaan Cakra ngomong temu Perdua, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hemuruk 70 Denpasar, Cakra ini warang bertugas pamit. Selamat malam temu Perdua, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari. Bye bye.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik. Teman terbaik.

0: sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: feelings on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Di Lestari. Novel Perahu Kertas Karya Di Lestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Di Lestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Di Lestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut,

dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasnya terkait dasar negara Indonesia Merdeka, yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Kuman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Luruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: waktunya kentongan.
1: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
2: Just Music Pro 2.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
2: Bukannya kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Main apaan sih? Serius banget.
3: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
2: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
3: Kayak gak tahu aja bro.
4: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
2: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
4: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
2: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
4: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.
1: Just music.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 di siang hari ini 2 Juni 2026 bersama Maritia. Pemerintah Provinsi Bali memperkuat upaya pencegahan penanganan penyebaran African Swine Fever atau ASF dengan meningkatkan pengawasan kesehatan hewan, edukasi peternak, serta menyiapkan pelaksanaan vaksin. Kepala Distan Pangan Bali, Wayan Sunada, mengatakan pada tahun 2026, Bali mendapatkan alokasi 50.000 dosis vaksin ASF dan 20.360 dosis vaksin Classical Swine Fever atau CSF dari pemerintah pusat. Vaksin ASF diprioritaskan untuk babi pejantan dan indukan guna menjaga keberlanjutan produksi dan pembibitan ternak.

Di samping itu, teman Perdua, sejumlah sekolah di Bali masih mengandalkan guru honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya terpenuhi melalui rekrutmen ASN. Kepala SMA N1 Denpasar M. Rida mengatakan guru honorer tetap dibutuhkan agar proses belajar mengajar tetap berjalan normal di tengah tingginya kebutuhan guru dan belum terpenuhnya seluruh formasi CMNS maupun P3K. Menurut Rida, kemampuan sekolah dalam membayar guru honorer tidak merata karena tergantung pada kesediaan anggaran, termasuk dukungan dana komite sekolah. Dia menambahkan PGRI terus melakukan pendampingan dan memperjuangkan solusi bagi guru honorer, sekaligus mendorong pemerintah membuka lebih banyak rekrutmen tenaga pendidik guna memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Bali. Baiklah teman Pro2, sekian info Pro2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Dipancar luaskan dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan besar. Good morning teman Pro 2 and welcome to Morning Vibes. Halo teman Pro 2, good morning. Selamat datang di dari Pro 2 dan besar. Halo teman Pro 2, this Morning Vibes yang nemenin kamu. Pastinya tadi sudah ada info Pro 2 juga yang membuka perjumpaan kita di pagi hari ini teman Pro 2. And I would like to continue RRI Pro 2 dan Pasar pastinya dengan topik-topik yang menarik, dengan info-info yang hits abis pastinya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, stay tune di sini aja barengan sama Tia di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kamu harus gabungan banget sih dengan topik-topik di pagi hari ini karena bakalan asik banget, seru banget teman Pro 2. Jadi di sini aja di 95.3 Pro 2 FM.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu itu dia tadi Royce Brian, teman Pro 2 dengan rapnya yang bass kids. Dan sekarang teman Pro 2, pagi-pagi ini masih dingin banget loh. Ini gara-gara AC kedinginan apa enggak ya? Ini AC-nya udah 28 loh teman Pro 2. Tapi kamu merasakan yang sama enggak teman Pro 2? Akhir-akhir ini dingin pol. Buat teman Pro 2 sekarang yang mau update perkiraan cuaca dulu nih. Siapa tahu nanti siang berubah dikit cuacanya ya teman Pro 2. Oke, kita langsung aja dari Jemberane. Di hari ini diperkirakan cerah teman Pro 2 dengan suhu berkisar di angka 21 hingga 28 derajat Celcius. Tabanan diperkirakan cerah juga teman Pro 2 dengan suhu berkisar di angka 21 hingga 30 derajat Celcius. Badung diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di angka 22 hingga 30 derajat Celcius. Gianyar diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 21 hingga 30 derajat Celcius. Abis Gianyar kita ke Klungkung, diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 25 hingga 31 derajat Celcius. Yuk, mana yang belum? Ya, ini dia yang belum teman Pro 2 adalah di Bangli. Diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 18 hingga 28 derajat Celcius. Karangasem diperkirakan cerah juga teman Pro 2 dengan suhu berkisar di angka 20 hingga 29 derajat Celcius di Karangasem. Di Buleleng diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 22 di sampai 30 derajat Celcius. Last but not least, dan Pasar City diperkirakan pada hari ini adalah cerah dengan suhu berkisar di angka 24 hingga 30 derajat Celcius teman Pro 2. Jadi mostly di hari ini adalah cerah ya teman Pro 2, cerah dan dingin ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu masih punya libur di hari ini ya, enjoy your free day teman Pro 2, karena benar-benar hari ini tuh dingin. Kalau bisa gak keluar rumah sih tiap pilih gak keluar rumah ya. Tapi tetap ya, tanggung jawab pribadi kamu adalah sesuatu yang menyenangkan teman Pro 2 ya. Jadi kamu stay tune di sini juga, karena Tia nemenin kamu sampai jam berapa teman Pro 2? Ya, sampai jam 10 nantinya. So don't go anywhere, stay tune di sini ada di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi sederhana bahagia dari seorang salon saya, seorang nggak tuh, dari grup band Salon Seven teman berdua. And then this morning Tia akan memberikan info-info sederhana. Ya, semua berdua biar sederhana tapi tetap bahagia ya, kalau sesuai lagunya Sheila on Seven yang terbaru itu teman berdua. And by the way, anyway, bahas way teman berdua biar makin sederhana lagi, kamu dengerin deh RRI Pro 2 dan Pasar, karena dia bakalan update info selanjutnya teman berdua. And now let's we talk about info lalu lintas. Ya, sama Pro 2, gimana sih lalu lintas di sekitaran Denpasar di pagi hari ini, apalagi udah kembali hari kembali ke kantor ya. Kan kalau Tia kan kerjanya menyesuaikan jadwal, enggak harus yang tanggal merah libur ya, teman Pro 2. Curhat dikit sebelum nanti Tia update info lalu lintas sama Pro 2. And I asked my sister, apakah hari ini hari libur lagi? And she said like, enggak, udah enggak ada hari libur lagi, udah hari kantor seperti biasa. And I feels like, oh, ini berarti bakalan padat lagi jalanan Denpasar, teman berdua. And ya, langsung aja Tia bakalan update langsung ya dari sekitaran

Oke, teman Pro 2 di sekitaran Hayam Wuruk terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Teman Pro 2 ramai pantau orang-orang berangkat kerja sudah terlihat ya, jalan-jalan di sekitaran Denpasar ini. Tepatnya adalah di sekitaran Hayam Wuruk terpantau ramai lancar. Kita geser lagi, naik di WR Supratman juga terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Teman Pro 2 di Gatsu nih, dari Gatsu Barat ini terpantau lumayan padat ya teman Pro 2. Di Gatsu Tengah juga, di Gatsu Timur terpantau ramai lancar di pagi hari ini teman Pro 2. Oke, kita geser lagi nih dari Gatsu ya, kita bergeser ke sekitaran Tohpati. Jadi simpang Tohpati terpantau padat ya perempatannya teman Pro 2, tapi sisanya turun menuju ke simpang Sanurnya terpantau ramai lancar, sedikit padat di sekitaran Padanggalak, turun lagi ramai lancar di perempatan yang menuju ke Sanur dari pelabuhan turun ke perempatan juga terpantau lumayan ramai teman Pro 2. Sekitaran Hang Tua terpantau ramai lancar di pagi hari ini, Puputan terpantau lengang menuju ramai teman Pro 2. Kita geser lagi turun. Oke, kita turun di sekitaran simpang Pesanggaran terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Di sekitaran bypass Ngurah Rai juga terpantau ramai lancar teman Pro 2. Jalan tolnya masih lengang-lengang aja, aman-aman aja. Bypass Ngurah Rai yang menuju Sunset Road terpantau ramai. Di sekitaran Sunset Road terpantau ramai juga teman Pro 2. Imam Bonjol terpantau ramai, sedikit kepadatan di sekitaran perempatan aja teman Pro 2. Teguh Umar juga serupa ramai lancar. Di sekitaran Sudirman terpantau ramai pastinya ya. Ini Sudirman ini gak pernah sepi teman Pro 2. Jadi di Ponegoro juga terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Jadi mostly memang jalan-jalan di Bali terpantau ramai lancar teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, dan pastinya semoga kamu tetap fokus di pagi hari ini teman Pro 2, apalagi sambil Tia dengerin, sambil Tia temenin ya maksudnya teman Pro 2. So don't go anywhere, stay tune di sini aja barengan sama Tia pastinya, karena Tia bakalan update another information buat kamu. So don't go anywhere.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

95,3 Pro 2 FM. Ya, sama Pro 2 di pagi hari ini sudah terpampang nyata ya topik obrolan di Morning Vibes sama Pro 2. Yes, kamu bisa banget cek ya di story Instagram dari Pro 2 Denpasar, fresh banget baru 5 detik yang lalu. Ini benar-benar fresh from the oven, teman Pro 2. So, kamu kepoin Instagram kita karena sekarang kita bakalan bahas topik selama 2 jam ke depan, teman Pro 2. Ini kekinian abis, pokoknya seru abis sama Pro 2, dan tiap bakalan puterin lagu-lagu yang asik juga. Ini Tia kasih clue-nya, teman Pro 2. Clue-nya adalah ada begoyang. Saya teman Pro 2, kamu langsung ya vote sekarang juga di Instagram dari Pro 2 dan Pasar tentang topik obrolan kita di pagi hari ini. Nanti deh Tia bakalan bahas dan spill, tapi kalau misalnya kamu pengen tahu lebih duluan sebelum Tia spill, langsung aja di Instagram kita teman Pro 2 di @rripro2denpasar. So, biar makin bergoyang, Tia bakalan puterin Hip Dut dulu nih di pagi hari ini biar kamu makin bangun, makin jeder mata kamu teman Pro 2. So, ini dia Tensi, Naikilan Jamsi dengan Sakit Daraku.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
2: Wah, acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren loh, keren.
3: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
2: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
3: Apaan nih?
2: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
3: Ini drugs.
2: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
3: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
4: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

push up, push up. Itu dia tadi Push to Start. Ya, teman Produa, Push to Start tadi ya, lagu yang udah semangat-semangat banget. Teman Produa ada mulai for juga dari siapa? Ya, Lisa. Ya, teman Produa, di pagi hari ini sudah terpampang nyata ya topik obrolan di Instagram @hariprodua_denpasar. Ya, teman Produa, obrolan hari ini ya kita mengcentil. Ya, teman Produa, topiknya adalah yang ada di FYP sosmed kamu. Kalau udah bahas-bahas FYP, pasti sosial media kamu beda-beda nih algoritmanya, teman Produa. Karena kadang ya, teman Produa, apa yang Tia tonton nih bisa aja ntar kalau ada teman Produa nonton bisa jadi sama nih kayak sekarang misalnya Tia FYP lihat orang ada lagi tren bule belajar bahasa Indonesia. Ntar semenit lagi tiba-tiba udah nongol di misalnya di FYP-nya Yogi Ari misalnya, teman Produa. Jadi kayak algoritma sosial media tuh secepat itu, teman Produa, dan semerembet itu ya. Jadi jangan salahin kalau misalnya tiba-tiba FYP kamu sama teman kamu sama, karena benar-benar itu konsepnya memang sudah disiapkan lah bahasanya oleh sosial media yang kamu pakai, termasuk TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan ya, teman Produa, kalau kamu sendiri biasanya akan kalau nonton di FYP, nonton sosial media atau lagi main sosmed ya, teman Produa, kamu biasanya mengikuti algoritma itu sendiri atau kamu mengepokan sesuatu nih, teman Produa? Atau kamu malah ngedance nih, kayak olahraga gitu loh, tapi versi yang lebih centil alias dance-dance TikTok gitu, teman Produa. Karena sampai saat ini, sampai Juni 2026 nih, ternyata banyak banget dance-dance yang tiap hari tuh ada aja, kayak orang bilang tuh DC ya, teman Produa. Ada aja dance yang tiap hari berbeda-beda dan I'm not really sure Tia mengikuti itu, teman Produa, meskipun teman-teman Tia sering banget kayak ayo, but I'm not really into it. Tapi teman Produa, kalau misalnya Tia lihat sih okay, bagus aja, and I try it, cuman kayak Tia tidak mengepostnya, teman Produa. It's okay, yang penting dibuat hiburan aja asal tidak mengganggu orang lain, teman Produa. Tapi kalau kamu sendiri adalah tipe orang yang dance TikToknya tuh beneran kamu bikin sendiri, teman Produa, atau memang ditonton aja seperti aku? Ya, kalau misalnya kamu memang suka ngedance juga gak apa-apa, teman Produa, that's good for you, sekaligus olahraga juga ya. Tapi kalau kamu sendiri biasanya dance-nya tuh yang tipenya dance yang kayak gimana, teman Produa? Apakah kamu pilih yang velocity? Nah, velocity itu, teman Produa, apa sih sebenarnya velocity ini ya? Apakah ini cuma nama dance aja atau memang ada hal tertentu yang bisa dijelaskan? Nah, by the way, teman Produa, velocity, yes, itu adalah teknik penyuntingan video yang memanipulasi kecepatan klip bisa diperlambat atau dipercepat, teman Produa, biar selaras nih dengan ketukan musik. Jadi ketika diterapkan pada video dance kamu, teman Produa, teknik ini menciptakan efek visual yang dramatis dan menonjolkan gerakan tertentu. Ini dikutip dari website Universitas Siber Asia, teman Produa. Nah, teman Produa, ciri-ciri utama dari dance velocity ini adalah yang pertama, slow-mo. Yes, kalau dengar kata slow-mo ini pasti kebayang banget velocity nggak sih, teman Produa? Tapi kapan sih terakhir kamu bervelocity, teman Produa? Apakah velocity dengan lagu malu-malu ini?

0: Waktunya kentongan.
1: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik Kabo. Ya, 92 masih bahas-bahas Velo Zere di pagi hari ini, 92. Kalau bahas-bahas Velocity ya, seperti yang dibilang tadi ya, 92, ciri khas dari Velocity itu adalah temponya ya, 92, dibikin ada yang lambat, ada yang cepat juga, sesuai dengan dance yang diinginkan. Ada transisinya juga, 92, yang biasanya mulus banget ya. Jadi perubahan kecepatan ini, 92, dilakukan pada rentang frame tertentu untuk memberikan sensasi sinematik yang memukau. Asik! Ada juga sinkronisasi musik, 92. Jadi kalau kamu lihat nih, Velo Zere itu biasanya pakai musik-musik tertentu yang memang punya tempo tertentu ya, 92. Jadi itu adalah kunci utamanya, di mana adalah ketepatan atau timing antara kecepatan video dan irama lagunya, 92. Jadi misalnya nih, di rapnya dipilih buat lebih cepat atau lebih lambat, 92. Nah, itu memang dia tempo yang dipilih. Dan kok orang-orang pilih buat bikin Velo Zere itu bagus gitu loh, 92. Kayak ada artnya gitu loh orang bikin Velocity-nya ini, 92. Setuju gak sih, 92, kalau orang yang bikin Velocity itu adalah orang-orang yang kreatif gitu loh. Soalnya itu kan isi diedit gitu, 92, isi disesuaikan lagi lagunya, bukan lagu yang asli langsung gitu loh. Jadi kayak ini adalah orang-orang yang memang punya kreativitas tinggi, 92. Apalagi content creator yang bikin dance Velocity ini pakai aplikasi kayak sometimes pakai Capcut, CapCut ya, 92, bisa juga pakai VN atau langsung di TikTok juga untuk mengatur kurva kecepatan atau speed ramping dengan mudah, 92. Jadi kayak maaf Tia tidak sekreatif itu untuk edit-edit Velocity. Tia juga gak tahu part Velocity-nya itu yang mana, 92. Jadi untuk kamu yang emang punya kreativitas ini, it's okay dibikin, 92, asal jangan yang too much, jangan yang bikin sakit mata juga ya, disesuaikan lagi, 92. Karena kayaknya sepenglihatan Tia, 92, kayak semua lagu bisa dibikin Velocity sih, 92. Tapi kalau kamu sendiri biasanya pakai Velocity lagu siapa nih, 92?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siapa yang masih ingat sama lagu Bintang Radio one years ago? Ya, 92 kalau dengar lagu ini pasti kebayangnya adalah Bintang Radio, teman berdua. Yang pastinya nanti ya, Bintang Radionya soon ya, teman berdua, menuju HUT RRI. But by the way, anyway, baswe, teman berdua, nih kamu udah dance belum hari ini? Karena banyak banget ya teman berdua dance-dance, termasuk juga dance-dance Brazil. Nah, kamu kebayang gak sih lagu yang mana yang tiap maksud teman berdua? Itulah adalah pokoknya. Karena benar-benar banyak banget ya dance Brazil yang ada di muka bumi ini teman-teman berdua, apalagi dekat-dekat sama sepak bola dunia ini. Ada kaitannya enggak sih teman-teman berdua? Ada kayaknya ya. Ya teman-teman berdua, dance Brazil ini benar-benar banyak banget ya seliweran di sosial medianya Tia teman-teman berdua, dan bahkan itu yang dance tuh benar-benar kayak bukan di satu kalangan aja, tapi banyak banget yang ngedance Brazil teman berdua dengan berbagai musik yang berbeda juga. Jadi ini menandakan bahwa ternyata mereka ini memang senang ya teman berdua dengan dance itu, dan memang jogetannya nggak ribet sih teman berdua kalau yang dia lihat ya, karena benar-benar itu dance-nya tuh santai teman berdua, memperlihatkan juga kalau misalnya dance itu adalah dance yang enjoy abis. Ya 92, sebenarnya banyak banget dance-dance di muka bumi ini ya, tapi emang salah satu dance yang rame banget adalah dance Brazil itu teman 92. Dan nih kalau Tia buka TikTok sekarang nih, pasti FYP-nya adalah dance Brazil teman 92. Yang mostly sekarang adalah dari atlet-atlet e-sport, karena ya Tia adalah orang yang senang sama e-sport teman 92. Jadi kalau misalnya abis tanding menang, ya udah deh itu dijogetin pakai dance TikTok atau dance Brazil teman 92. Jadi itu mungkin adalah ciri khas mereka untuk merayakan kemenangan mereka teman berdua. Tapi kalau misalnya kamu sendiri pakai dance Brazil itu biasanya dalam rangka apa nih? Karena memang ketukannya santai ya teman berdua, masih bisa dinikmati, tapi gerakannya kadang terlihat seperti goyang Bang Jali katanya teman berdua. Kamu masih ingat goyang Bang Jali gak? Oh my god, itu lama banget gak sih teman berdua? Oh my god, ini Tia bahas ya. Goyang Bang Jali ya teman berdua. Aduh. Sampai mekletak ya teman berdua. Jadi siapa sih Bang Jali ini? Jadi Bang Jali ini adalah judul lagu sebenarnya teman berdua, lagu dangdut ya, sekaligus tarian atau joget populer yang sebenarnya populernya di sekitar 13 tahun yang lalu teman berdua, yang dipopulerkan oleh pelawak dan penyanyi Indonesia Denny Cagur. Nah, pada tahun 2013 lalu ini teman berdua, gerakan ikonik ini benar-benar melibatkan putaran tangan di udara sambil menggoyangkan pinggul dan bahu yang sering dijadikan konten hiburan. Ini kalau kata Tia sih mirip sama dance Brazil ya, dance Brazil ini teman berdua. Tapi pastinya beda teman berdua. Kalau kamu sendiri gimana, kalau dance Brazil beneran sedance Brazil itu atau tetap mirip goyang Bang Jali nih teman berdua? Upsi.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.
4: Apakah kamu tahu?
5: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.